0: Empati FM, suara dakwah Islam. Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
1: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut serta dalam Perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijriah, ketika kaum muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Dalam peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Ahlul Badr, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badr, karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum Perang Badar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam Perang Badar bagi kelangsungan dakwah Islam. Mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga, dijamin kedudukannya di surga. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk neraka, insyaAllah orang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Talib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang Muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang Muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badar adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah Perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian, karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah SAW, jaminan surga, dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis
1: dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka, sehingga menjadi barang yang berpindah-pindah pemiliknya dari satu pembeli ke pembeli yang lain, yang mungkin sekali akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri tanpa diketahui. Kejadian ini mengisyaratkan munculnya salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Hal ini terjadi karena meluasnya kebodohan tentang haramnya memperjualbelikan ibu dari anak-anaknya sebagai budak. Ada pula yang mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah banyaknya anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelanya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
2: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
3: Ini biasa, tugas rutin.
2: Tugas rutin?
3: Iya, tugas rutin.
4: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
2: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
3: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
2: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
3: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
2: Yeah, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz! Riz!
5: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
3: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-Kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina. Terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Pada abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ikhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Budisme dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang panduan berhias bagi wanita muslimah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kepada agama kita, insya Allah. Pendengar muslimah yang berbahagia, tampil cantik, anggun, indah, dan mempesona adalah dambaan para wanita. Berbagai macam cara ditempuh banyak wanita demi meraih predikat tersebut. Dan sebenarnya berhias sendiri merupakan perkara yang dibolehkan selama tidak melanggar aturan syar'i. Namun sayangnya banyak wanita muslimah yang tidak memperhatikan etika islami ketika berhias. Bahkan penuh bangga berhias dengan cara jahiliyah. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, agar berhias tidak melanggar syariat, kepada Anda wahai wanita muslimah, simak betul-betul cara berhias yang terlarang dalam syariat Islam berikut ini. Yang pertama, perhiasan kepala. Cara berhias yang dilarang pada bagian kepala meliputi perhiasan rambut. Adapun larangan berkaitan dengan rambut adalah membuka rambut dan leher tanpa jilbab. Banyak wanita yang mengaku muslimah masih menanggalkan jilbab. Bahkan ada yang sudah menutup kepalanya namun sebatas dengan kerudung kecil, tipis, dan transparan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihin dhalika adna ayyu'rafna fala yu'dhain. Wakanallahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian larangan berikutnya adalah mencukur gundul atau memendekkan rambut menyerupai laki-laki, dikecualikan karena sakit atau untuk operasi. Nabi SAW bersabda, "Aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut kepalanya, berteriak dengan suara keras dan merobek-robek pakaiannya ketika mendapat musibah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berikutnya adalah mencabut uban. Seringkali wanita yang sudah mulai tumbuh uban tidak percaya diri dengan penampilannya. Akhirnya mereka mencabuti uban tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan kelak akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian larangan berikutnya adalah mewarnai rambut yang telah beruban dengan cat warna hitam. Nabi SAW bersabda, "Ubahlah atau warnailah rambut, tetapi jauhilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Pendengar yang budiman, larangan berikutnya adalah menyambung rambut. Menyambung rambut juga dilarang di dalam Islam. Larangan ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mencukur alis. Mencukur alis kerap kali dilakukan wanita demi tampil menawan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut alis, dan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengikir gigi dan memasang behal atau kawat gigi untuk kecantikan dan bergaya, bukan karena sakit atau cacat. Dalilnya adalah hadis tadi yang menerangkan laknat Allah bagi perempuan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, itu tadi cara berhias yang dilarang pada bagian yang meliputi kepala, baik rambut maupun gigi. Selanjutnya adalah perhiasan yang meliputi tangan. Wanita muslimah dilarang memakai kuteks kuku yang menghalangi air wudu meresap ke dalam kulit. Hal ini terlarang karena menghalangi kesempurnaan berwudu. Kemudian dilarang memanjangkan kuku dan menyambungnya. Perkara ini terlarang karena bertentangan dengan fitrah. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk fitrah: khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslimah, tidak boleh membiarkan 5 perkara tersebut melebihi 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini cara berhias yang terlarang yang meliputi bagian tangan. Berikutnya, pendengar yang berbahagia, perhiasan yang meliputi bagian badan dan pakaian. Larangan-larangannya meliputi larangan bertato. Tato di bagian badan mulai marak dilakukan oleh para wanita. Padahal tato merupakan cara berhias jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato." Kemudian larangan memakai pakaian ketat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat,
10: Yang pertama, sekelompok kaum yang mereka mempunyai pecut seperti buntut sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan kelompok yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati aromanya, padahal aroma wangi surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, larangan keluar rumah dengan aroma parfum. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium aroma harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terakhir, yang keempat adalah perhiasan yang meliputi bagian kaki. Adapun perhiasan di bagian kaki yang dilarang seperti memakai sepatu tumit tinggi, memakai gelang kaki yang ditampakkan, memakai rok pendek, celana ketat, dan transparan meskipun lebar. Ini semua cara berhias yang dilarang di dalam Islam. Semata-mata hanya ingin berpenampilan cantik dan agar para laki-laki melihat pesonanya. Pendengar muslimah yang berbahagia, apa artinya tampil cantik jika harus menanggung siksa di neraka? Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan ketaatan kepadanya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan para muslimah dari berbagai tipu daya setan dalam berhias diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir atau dosa-dosa yang membinasakan mengkategorikan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh Nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Pendengar, ada dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Inna a'tadna lidzolimina naron ahatobihim surotikuha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang kejulaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan, yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa

0: 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Karakter lisan. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, lisan itu jika disibukkan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pemilik lisan tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, kecuali jika dia bersihkan lisannya terlebih dahulu dari hal yang sia-sia itu. Dikutip dari kitab Al-Fawaid. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, perkataan yang baik akan memberikan manfaat di dunia karena akan menumbuhkan keakraban dan kedekatan hati, menghilangkan kesedihan, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan. Perkataan yang baik juga akan bermanfaat secara agama dan akhirat karena akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kalimat-kalimat zikir, menebarkan ilmu agama, mengajak kepada kebaikan, dan mengingatkan dari bahaya keburukan. Kedua, sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh lisan adalah membaca Al-Quran dan menyeru kepada agama Allah, serta ucapan kebaikan lainnya. Ketiga, termasuk bagian lisan adalah tulisan. Maka hendaknya setiap orang harus pandai memperhatikan setiap ketikan tulisan yang dibuatnya sebaik mungkin, agar hanya berisi kebaikan dan ajakan kepada kebaikan tersebut. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Yazid rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang dikenal sebagai perawi hadis terpercaya. Sebagai seorang murid dari imam besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yunus bin Yazid memiliki kontribusi penting dalam penyebaran ilmu hadis pada masa awal Islam. Meski memiliki keunggulan dalam hafalan dan kedalaman ilmunya, ia juga tidak luput dari kritik beberapa ulama mengenai kekeliruan dalam periwayatan. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas kehidupan Yunus bin Yazid, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya dalam khasanah ilmu hadis Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid dikenal sebagai Abu Yazid Al-Aili. Beliau adalah seorang perawi hadis yang diakui sebagai imam dan muhaddis ulung. Ia adalah seorang maula dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Umayyah. Yunus bin Yazid lahir di kota Aila, sekarang Aqaba di Yordania, yang kemudian menjadi bagian penting dari identitasnya. Ia merupakan saudara Abu Ali dan paman dari Anbasah bin Khalid Al-Aili. Yunus bin Yazid belajar dari banyak ulama besar pada zamannya,

0: memperkaya keilmuannya dalam bidang hadis. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang telah dibersamai Yunus bin Yazid dalam menimba ilmu selama 12 hingga 14 tahun, belajar dan mencatat hadis-hadis secara langsung darinya. Kemudian yang kedua, Nafi', Maula Ibnu Umar, seorang yang menjadi sumber utama periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, salah satu 7 fuqaha kota Madinah. Kemudian di antara guru Yunus bin Yazid juga Ikrimah, mantan Maula Ibnu Abbas yang menjadi perawi yang terpercaya. Dan juga kepada Hisham bin Urwah, serta ulama-ulama lain yang sezaman dengannya. Yunus bin Yazid juga memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar dalam ilmu hadis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar Mesir. Yang kedua Ibnu Mubarak, tokoh terkenal dalam hadis. Yang ketiga Abdullah bin Wahab, ahli hadis dari Mesir. Yang keempat Al-Auza'i, seorang imam dalam fikih dan hadis. Kemudian juga ada Amr bin Haris, Rashdin bin Sa'ad, Abu Damroh Al-Laiti, dan masih banyak lainnya. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid rahimahullah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perawi terbaik dari Az-Zuhri. Banyak ulama seperti Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mahdi memuji catatan hadisnya sebagai akurat dan terpercaya. Yunus bin Yazid dikenal karena kemampuannya mencatat hadis dengan rapi dan terstruktur, serta pemahamannya yang mendalam tentang sanad dan matan hadis. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Jika aku melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Yunus bin Yazid, aku merasa kagum seolah-olah keduanya berasal dari satu sumber cahaya yang sama." Kemudian menurut Abdul Razak, Yunus bin Yazid bahkan lebih unggul dalam menghafal hadis musnad dibandingkan Ma'mar. Ia mampu mencatat hadis-hadis Az-Zuhri secara utuh tanpa kehilangan detail penting. Namun, seperti banyak tokoh besar lainnya, Yunus bin Yazid tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Waqi' bin Jarrah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid terkadang memiliki kelemahan dalam hafalannya. Waqi' bin Jarrah menilai hafalan Yunus bin Yazid kurang kuat, meskipun ia tidak mengabaikan kualitas Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid kadang-kadang keliru dalam menggabungkan pendapat Az-Zuhri dengan riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib. Kesalahan ini membuat beberapa riwayatnya dianggap sebagai munkar. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memahami hadis Az-Zuhri selain Ma'mar kecuali Yunus bin Yazid Al-Aili. Namun Yunus bin Yazid kadang-kadang melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid tidak hanya dikenal sebagai seorang perawi, tetapi juga sebagai seorang penulis hadis yang teliti. Ia menulis semua yang diajarkan oleh Az-Zuhri, menjadikannya salah satu murid paling produktif dari gurunya ini. Berkat catatan-catatan Yunus, banyak hadis Az-Zuhri yang terjaga hingga saat ini. Yunus bin Yazid adalah sosok yang tekun dan berdedikasi dalam ilmu hadis. Meski beberapa ulama menyebutkan kekurangannya dalam hafalan, Yunus bin Yazid tetap dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah. Keuletannya dalam mencatat dan mendokumentasikan hadis menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid adalah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Yunus bin Yazid melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga tercantum dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya istighfar dan taubat meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dijamin kesuciannya dari dosa. Ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar setiap hari. Salah satu isu yang sering dibahas terkait Yunus bin Yazid adalah hadis-hadis munkar yang dinisbatkan kepadanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Yunus terkadang menggabungkan pendapat pribadi Az-Zuhri dengan riwayat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kebingungan. Meski demikian, mayoritas ulama hadis tetap memandang Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah yang dapat diterima riwayatnya, terutama dalam hadis-hadis yang didukung oleh sanad yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid wafat pada tahun 159 Hijriah, meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis. Riwayat-riwayatnya, terutama dari Az-Zuhri, menjadi rujukan penting dalam kitab-kitab hadis klasik. Murid-muridnya seperti Al-Layth dan Ibnu Mubarak melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskannya, menyebarkan ilmu hadis ke berbagai wilayah dunia Islam. Yunus bin Yazid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Dedikasinya dalam menuntut ilmu, terutama dari Az-Zuhri, menjadikannya perawi yang dihormati. Meski terdapat beberapa kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis tidak dapat disangkal. Yunus bin Yazid adalah contoh ulama yang tekun dan berdedikasi, yang mewariskan ilmu yang terus menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahya

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka, namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka, tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fanada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya, agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini, dapat kita petik pelajaran di antaranya. Yang pertama, Dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya, apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang tentu jauh lebih besar bahayanya. Lalu yang keempat, seorang hamba apabila ia memiliki hubungan yang baik dengan Rabbnya, di mana dia selalu beramal saleh ketika ia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika ia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 143 hingga 144 di dalam kisah ini, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Juga terdapat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau, bahwa beliau bersabda, tidaklah seseorang yang dalam keadaan kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku yaitu Dhinnun Nabi Yunus alaihissalam ini, melainkan pasti Allah akan lepaskan ia dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah salah satu pejuang yang berkontribusi dalam upaya kemerdekaan negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda. Beliau tidak hanya terkenal di daerah kelahirannya saja, yaitu Goa, Makassar. Namun di Banten, beliau juga sangat dikenal luas oleh masyarakat, sehingga di akhir namanya pun dinisbatkan julukan Al-Bantani karena peran aktif beliau di wilayah Banten. Pendengar yang budiman, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme. Ia memiliki pengaruh besar bagi umat Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Ia pernah mengungsi ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan oleh Belanda. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syeikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Qalwati Al-Makassari Al-Bantani. Di kota kelahirannya, ia dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka, yaitu Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf atau nama lengkapnya Muhammad Yusuf lahir di desa Moncong Lowe, Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut ia lahir pada 8 Syawal tahun 1036 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Namun di kalangan peneliti data, itu masih diragukan, sehingga sebagian besar menyimpulkan tanggal kelahirannya belum bisa dipastikan. Bapaknya, yaitu yang bernama Abdullah, namun para keturunannya di Sulawesi Selatan menamainya Abdullah Khaidir. Sejak kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama besar. Ia pernah belajar di Bantuala, yang diasuh oleh ulama asal Yaman, yaitu Syekh Ba'alawi bin Abdullah. Selanjutnya ia belajar di Pondok Cikowang, di bawah asuhan ulama asal Aceh, yang mengembara ke tanah Bugis, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidit. Kemudian ketika umur 18 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Banten dari pelabuhan Tallo Makassar pada tanggal 22 September tahun 1645. Di perjalanan itu ia bertemu dengan ulama dan tokoh besar Banten yang bernama Abdul Fatah, putra mahkota Kesultanan Banten. Kelak Abdul Fatah ini mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sekian lama di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan pengembaraan ilmu ke Aceh. Ia belajar kepada mufti kerajaan Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Arnaniri. Darinya, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan ijazah Tarekat Qadariyah, seperti dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam risalah berjudul Safinatun Najah. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan perjalanan ke Gujarat lalu ke Yaman. Ia menemui Syekh Muhammad Abdul Baqi dan mendapatkan tarekat Naqsabandiyah. Ia juga mendapatkan ijazah tarekat Al-Sa'adat Al-Ba'lawiyah dari Sayyid Ali Az-Zubaidi. Setelah dari Yaman, ia bertolak ke Makkah dan Madinah dan mendapatkan ijazah tarekat Syattariyah dari Syekh Burhanuddin Al-Millah bin Syekh Ibrahim bin Hussein bin Syihabuddin Al-Kaurani Al-Madini. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan intelektual ke sejumlah tempat lain seperti ke wilayah Damaskus, Suriah, dan juga Turki. Setelah melalang buana sekitar 20 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke tanah air. Ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Goa, Sulawesi. Namun tidak berlangsung lama. Ia merasa kecewa lantaran keadaan di kampung halamannya sudah berubah. Peperangan Hasanuddin melawan Belanda berkepanjangan. Kerajaan di Goa kalah dan muncullah perjanjian Bongaya tahun 1667. Ia memilih menuju Banten. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan Abdul Fatah di Banten dan masyarakat Bugis yang tinggal di Banten. Bahkan dengan cepat ia mendapatkan peran penting di Kerajaan Banten. Ketika itu Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan semangat perlawanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemandirian orang Banten terhadap kolonialisme. Ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Banten. Selama hampir 2 tahun peperangan antara Kerajaan Banten dan Belanda berlangsung. Namun tekanan Belanda begitu kuat sehingga Sultan tertangkap dan dipenjara. Sementara Syekh Yusuf Al-Makassari masuk hutan untuk menghindari penangkapan. Ia bergerilya di hutan sampai di daerah Cirebon. Namun pada akhirnya Syekh Yusuf Al-Makassari tertangkap dan ditahan di Batavia atau di Jakarta. Pendengar yang budiman, karena pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari begitu kuat, bahkan ketika di dalam penjara sekalipun, Belanda pada akhirnya mengasingkannya ke Ceylon, Sri Lanka. Bukannya berhasil, di negara lain justru pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari masih besar bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia pun kembali diasingkan ke Afrika Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah hingga begitu dikenal dan berpengaruh bagi masyarakat. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Raja Goa dan Kesultanan Banten meminta jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari untuk dibawa ke tanah air. Namun pihak Belanda menolak. Baru pada pemerintahan Raja Abdul Jalil pada tahun 1704, pihak Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Lakiung, Goa. Makamnya di Goa dikenal dengan nama Kobang atau Kubah. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya seorang pejuang melawan kolonialisme. Ia juga termasuk ulama yang produktif menulis. Dari tangannya telah lahir puluhan kitab-kitab terkenal seperti kitab Al-Futuhah, Al-Ilahiyah, Al-Barokah, Al-Sailaniyah, Bidayat, Al-Mubtadi, dan masih banyak sekali kitab-kitab lainnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan umat Islam. Ia bukan hanya milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan, melainkan juga milik seluruh umat Muslim dunia dan para pejuang kemanusiaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan penghargaan pejuang kemanusiaan tertinggi dari Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Sementara itu, ia juga tercatat sebagai pahlawan nasional dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, inilah sekilas tentang kisah inspiratif dari tokoh pahlawan Islam yang patut untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
3: Doa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu, yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya, dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 119 sampai 120. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykumul anamila minal ghayz qul mutu bighayzikum innallaha 'alimun bidhatis sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, beginilah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, begitulah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian, padahal mereka tidak mencintai kalian, baik lahir maupun batin. Kemudian, wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya, yakni kalian tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sedangkan mereka masih ragu, bimbang, dan juga bingung. Nah, tentang firman Allah ini pendengar, Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, maksud ayat ini adalah kalian beriman kepada kitab kalian Al-Qur'an dan kitab mereka yakni Taurat dan Injil serta kitab-kitab yang turun sebelumnya, sedangkan mereka mengingkari kitab kalian Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalian lebih berhak benci kepada mereka daripada mereka membenci kalian. Nah demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'adzu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Jika menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, menurut Qatadah, Al-anamil ini berarti ujung jari. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabi bin Anas. Mereka berkata al-anamil berarti jari jemari. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal itu. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah ini karena kebencian dan kemarahan yang teramat sangat kepada kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bi dhati sudur." Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati." Artinya, apapun yang kalian merasa dengki terhadap orang-orang yang beriman dan hal itu membuat kalian marah dan benci terhadap orang-orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, menyempurnakan agamanya, meninggikan kalimat-Nya, dan memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian, wahai orang-orang munafik. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kalian dan disimpan oleh batin kalian, berupa kemarahan, kedengkian dan iri hati terhadap orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas tindakan kalian di dunia dengan memperlihatkan kepada kalian kebalikan dari apa yang kalian idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak, kalian akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Inilah akibat untuk orang-orang munafik. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, dan dukungan, serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik itu bersedih hati. Dan jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya, kekalahan karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersuka cita. Kemudian mendengar Allah melanjutkan firman-Nya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan madharat bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, Allah membimbing umat Islam menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan dari tipu daya para pendurhaka itu dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada-Nya. Sebab Allah lah yang meliputi semua musuh-musuh mereka, dan tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan tidak terjadi di dalam wujud sesuatu pun melainkan dengan takdir dan kehendak Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang larangan adanya rasa kasih sayang dan simpati orang-orang beriman kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kedua, bahwa orang kafir dan orang munafik, mereka bersedih hati jika kaum muslimin mendapat kebaikan, dan mereka senang jika kaum muslimin mendapatkan bencana. Inilah sifat asli mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, memelihara diri dari tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu harus dengan sikap sabar
3: dan tidak menampakkan rasa takut kepada mereka. Sedangkan sikap takwa kepada Allah, yaitu dengan menegakkan agamanya, komitmen dengan aturan syariatnya, dan bertawakal kepadanya, serta mengambil sunnatullah atau aturan hukum Allah yang berupa sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

0: Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.
1: Kamal

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Wa

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara. Niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga." Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Lalu penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bi mizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya, atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang, setan tidak suka, atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa, dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udz billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Dan ketiga, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kitanya melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya. Agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghadul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda. Ya, artinya tidak menunggu-nunggu pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan ya ngeri sekali gitu ya, di depan jurang kemaksiatan menanti dan tidak ada yang bisa menjamin kita gitu ya dalam hal tersebut. Jadi lebih baik saddu dzari'ah gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-shaumu lil ajiz anil zawaj, shaum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rezekinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya, lama lagi ya, belum ditolak mulu ya, jadi apa? Saum. Ah gimana Ustaz? Saum. Yakin. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah ya, untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab atau melindungi menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut, tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail agar iffah farj ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya daruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah, yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing. Ya, perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya, ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan bebas di bioskop, di mall dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi bergandengan tangan, wal'iazubillah mungkin ciuman depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Seks bebas. Sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi. Wal'iazubillah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya, bersembunyi bersama wanita asing, dilarang. Apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali. Iyyakum wadukhulu ala nisa. Hati-hati kalian. Ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna. Salaman saja. Gitu ya. Itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi. Cipika-cipiki. Ya. Bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafahah. Menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman itu tidak ada, gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan, ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan dideketin. Jangan dideketin. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mendengarkan sesuatu rayuan-rayuan gitu ya, cerita-cerita porno, hal-hal yang mengundang pada kemaksiatan atau memandang hal-hal yang dilarang seperti menonton film-film yang tidak bagus gitu ya, mengundang aurat, syahwat, zina dan lain sebagainya, atau membaca tadi majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam larangan wala taqrabu zina. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kelemahan masyarakat kita ya dalam masalah iffah, lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan, gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa? Daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua, gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin, gitu ya. Seperti itulah, sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, dalam bercanda ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Dan kita bisa melihat bagaimana uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah SAW, beliau pun terkadang bercanda. Jadi tidak selamanya beliau serius, ya. Terkadang beliau bercanda dengan istri beliau, dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak kecil. Ya, beliau terkadang apa? Bercanda. Untuk apa tujuan beliau bercanda? Ya, ini sekedar merekatkan atau mendekatkan hati, atau membuat mereka menjadi senang atau gembira, ya, yang tadinya bersedih hati. Jadi tujuannya baik, ya, bukan adanya tujuan-tujuan buruk atau sekedar ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah, tidak. Dan beliau kalau bercanda ini tidak berlebih-lebihan, ya. Dan beliau kalau tertawa ini pun tidak terbahak-bahak. Dan kalau beliau bercanda, perkataan dalam candaan tersebut semuanya jujur, semuanya benar. Tidak ada kedustaan di dalamnya.
3: Khawani fiddin rahimakumullah, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
4: "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu.
2: Innama kana yatabassam."
4: Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak.
2: Di Rasul tidak pernah tertawa apa? Terbahak-bahak sampai terlihat lidah atau apa ya? Langit-langit kalau kita katakan.
4: Tidak pernah terlihat sampai dalamannya ya. Sampai mulutnya tidak seperti di zaman sekarang mungkin. Lihat yang lucu, wah ha semuanya kelihatan bagian mulutnya ya.
2: Nah, tidak.
4: Tidak sampai kelihatan lidahnya bahkan. Innamakana tabassam, beliau hanya tersenyum atau tersenyum lebar.
2: Ya.
4: Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah tertawa ya. Karena merasa takjub, merasa kagum dengan perbuatan seseorang. Yaitu ketika ada seseorang ketika makan, dia tidak mengucapkan bismillah di awal. Lupa ya mengucapkan bismillah. Sedangkan di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang tidak membaca bismillah di awal, setan akan ikut makan. Nah, ketika orang tersebut akan menyuap suapan terakhir, dia membaca bismillah awaluhu wa akhiru.
2: Atau bismillah fi awalihi wa akhiri.
4: Lalu setelah itu setan apa? Memuntahkan semua makanan yang tadinya dimakan bareng-bareng dengan orang tadi yang lupa mengucapkan apa?
2: Bismillah di awal. Maka Rasul tertawa.
4: Ya, kagum dengan perbuatan orang tersebut yang ingat ya, lalu suapan terakhir baru mengucapkan apa?
2: Bismillah awalahu wa akhirahu. Subhanallah ya.
4: Ya Rasul terkadang ya tertawa, cuma tadi kebanyakan beliau hanya tersenyum. Tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, ini uswah kita. Jangan sampai kita tidak mencontoh beliau ya. Terkadang misalkan terdengar di sebuah tempat, kita jauh di mana, ini jauh di mana tapi terdengar. Wah ha, ha, ha. Wah, ini si fulan ini. Si fulan ketawa seperti ini khas gitu ya. Nah, jangan sampai demikian.
2: Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak ya. Tertawalah sekedarnya.
4: Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya,
2: "Ya Rasulullah, apakah Anda juga bercanda?" Ini Rasul ya. Rasul ditanya, "Apa Anda juga bercanda?"
4: Kata Rasul, "Betul, saya bercanda. Hanya saja saya selalu berkata benar dalam candaan." Ya. Jadi meskipun beliau terkadang bersenda gurau dengan para sahabat atau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil, tapi semua kata-kata beliau dalam candaan tersebut jujur, benar, sesuai realita.
0: 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini, yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin rahimakumullah.
2: Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika Al-Qur'an itu menjadi hidayah dalam jiwa kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syura. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا yang bisa diberikan turun-temurun

0: akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya. Maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah, bukan karena kita mendapat orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah, bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah, bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zaliya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam. Bencana yang begitu dahsyat dan besar. Ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, nabiyun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya, ibnahu. Ya bunayya irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Kalau hal ini, begini. Begitulah kumpulan-kumpulan kesesatan yang tertanam dalam jiwa sang putra ketika sang ayah yang diberikan hidayah mau memberikan warisannya kepada putranya, tapi Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki hidayah itu menjadi warisan. Hidayah harus dikejar dan diminta darinya. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita jelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah taala. Nah, ini tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah yang merupakan misi utama semua dakwah Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Fadlu syahadah al la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah.

0: Kalimat La ilaha illallah ini merupakan sabilus sa'adah fid darain, jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan komitmen terhadap kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, maka seorang akan selamat dari neraka. Tapi sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kalimat tauhid ini, melanggar kalimat tauhid ini, menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kalimat tauhid inilah yang akan memberatkan timbangan. Dengan kalimat La ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dengan keyakinan, ini nanti akan membuat beratnya mizan atau timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Tapi tanpa kalimat tauhid ini, maka mizan atau timbangan itu akan menjadi enteng dan ringan sekali. Karena kalimat tauhid inilah, karena kalimat La ilaha illallah, Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan mengutus semua nabi dan rasul serta menurunkan seluruh kitab suci. Maka ia adalah nikmat Allah yang paling agung. Seorang yang telah mendapat hidayah Allah sehingga mengucapkan dan mengimani serta memahami kalimat La ilaha illallah, telah ditunjuki Allah untuk meyakini dan mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada suatu nikmat yang menyaingi atau mendekati kebesaran dan keagungan nikmat ini. Itu hal yang harus kita renungkan, bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat tauhid, nikmat hidayah menuju tauhid ini. Di samping itu, kalimat tauhid ini merupakan sebab seorang itu selamat dari neraka. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar, ketika mendengar seorang muadzin, seorang itu azan, seorang tukang azan berkata dalam azannya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Mengomentari, ya, "Kharajta minan nar." Engkau telah keluar dari neraka. Ya. Artinya dengan ucapan itu, seorang itu telah keluar dari neraka. Dan juga beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar." Dalam Sahih Muslim pula, ya, beliau bersabda, "Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka." Allah haramkan baginya neraka. Kemudian, kalimat La ilaha illallah atau Tauhid Uluhiyah ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam Sahih Bukhari, bersabda Nabi SAW, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya aku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu kepada Allah dengan dua kalimat ini. Tidak ada seorang hamba yang kelak berjumpa kepada Allah dengan meyakini dan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di samping itu, kalimat La ilaha illallah, ya, merupakan zikir yang paling utama, ya. Suatu kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di samping itu, kalimat ini merupakan suatu kalimat yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh alaihi salam telah berwasiat atau berkata kepada anaknya di saat menjelang meninggalnya. Apa perkataan Nabi Nuh kepada anaknya, ya, di saat menjelang kematiannya? Nabi Nuh berkata, "Aku perintahkan engkau dengan La ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk memegang teguh La ilaha illallah. Karena sesungguhnya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di sebuah daun timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat La ilaha illallah." Jadi subhanallah, ternyata kalimat La ilaha illallah yang diucapkan, diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba ini, kalau nanti ditimbang atau seandainya, ya, kalimat itu diletakkan di suatu daun timbangan, kemudian langit, 7 lapis langit yang kokoh kuat ini, bangunan yang kokoh kuat dan besar, serta bumi dengan 7 lapisnya ini diletakkan di satu daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat La ilaha illallah. Ini seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Luar biasa. Nah, kemudian cukup sebagai penjelasan tentang bahwa kalimat La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama dan suatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan kalimat La ilaha illallah ini sebagai a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau bersabda, iman itu memiliki 60 sekian cabang. Atau dalam riwayat lain, 70 sekian cabang. Ya, 70 cabang lebih. Fa'afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya, ya, cabangnya yang paling utama dan paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Riwayat Muslim. Kaum muslimin, rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Itulah beberapa urgensi atau keutamaan dari tauhid uluhiyah yang terkandung dalam ucapan atau dalam kalimat La ilaha illallah. Demikianlah penjelasan tentang tauhid yang kedua yang wajib diikrarkan dan diyakini oleh setiap orang, ya, setiap manusia wajib meyakini tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang hak, yang benar. Sedangkan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, artinya palsu. Konsekuensinya adalah semua bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ya. Ibadah yang zahir seperti salat, ucapan syahadat termasuk ya, melafadzkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jihad, jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Dan semua ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin seperti mencintai, kecintaan yang paling sempurna, rasa takut, rasa khauf, pengharapan atau roja, doa, ya, memanjatkan doa dan harapan, bertawakal, berserah diri, berlindung, ya, isti'adah, memohon dalam keadaan-keadaan kesulitan atau istighatsah, memohon pertolongan atau isti'anah, dan semua bentuk ibadah yang lainnya, ini tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Mempersembahkan atau mengalamatkan, menunjukkan, ya, suatu ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Seorang yang bergantung hatinya kepada selain Allah atau memohon, berdoa, bertawakal, berserah diri pada selain Allah, maka dia orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahya

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Doa itu adalah penolak dari bala, musuhnya bala. Jadi bala mau datang, mara bahaya, musibah mau datang, bisa ditolak dengan doa. Terkadang kalau sudah menimpa, dia akan memperbaiki. Jadi dia menghalang turunnya bala. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam nyaris hampir Allah Subhanahu wa taala apa? Turunkan bala azab kepada mereka yang menghancurkan mereka semuanya. Tapi karena mereka beriman, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah singkap itu dan mengangkat sebuah musibah atau meringankan ketika apa? Sudah turun, terlanjur turun kepada kita. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana doa itu menjadi senjata, bukan hanya mukmin yang biasa, para nabi dan rasul. Sangat luar biasa. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa, contohnya misalnya dalam surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 ini luar biasa ikhwah sekalian. Wa ayyuba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayub idznada rabbahu, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyadur, ya Allah, aku ditimpa musibah. Dan musibah yang menimpa para nabi itu level dan derajatnya itu sangat luar biasa sekali, berbeda dengan manusia biasa. Beliau ditimpa rasa sakit, ya, dalam tubuhnya atau jasadnya. Keluarganya apa itu sampai menjauh, orang-orang banyak yang menjauh. Kemudian hartanya ludes. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau zat yang maha mengasihi. Tidak ada yang lebih mengasihi selain Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini Allah maha penyayang. Dan betapa banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya dengan musibah yang menimpa kepada kita. Betapa banyak orang sadar, bertaubat ketika dinasihati dengan nikmat, terkadang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala nasihati dengan apa? Dengan musibah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu al-'abda," ketika seorang hamba itu dicintai Allah, maka dia diberikan musibah. "Wa anta arhamur rahimin, fastajabna lah." Allah langsung kabulkan. Beliau ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ditimpa rasa sakit ini bukan sebulan dua bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dan ada yang mengatakan 18 tahun. Ditimpa apa? Penyakit kulit yang orang ngeri ketika apa? Mendekat. Keluarganya saya sampai takut, khawatir kalau menular dan lain sebagainya. Sampai seluruh apa namanya kulit tubuhnya itu rusak ikhwah sekalian. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Allah kabulkan. Fakashafna bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan lagi kesehatannya, ya, Allah perintahkan ya, urqul bi rijlika hadza mukhtasalam baridan wa syarab. Suruh menghentakkan kaki beliau ke tanah, ke bumi. Lalu keluar. Keluar apa namanya? Air yang dingin. Biasanya kalau air keluar dari tanah itu awalnya panas ya, hangat gitu ya. Tapi ini airnya dingin. Dan cocok untuk penyakit kulit. Ya, mukhtasalam baridun wa syarab. Kemudian beliau minum. Allah kembalikan lagi hartanya, keluarganya. Rahmah. Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekar, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari, dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kasih mendekat.

Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
1: Maksudnya, Rip, mau BAB?
0: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
1: Lah terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan gimana sih?
1: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif.
1: Hmm.
2: Tahu gak pas kita pengajian dulu?
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
0: Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Ya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
0: enak, dan yang terpenting halal.
2: Rip.
0: Ah, apalagi sih?
3: Nitip satu ya. Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
5: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
6: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
7: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
9: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
10: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
11: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
8: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
12: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
13: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat desa singkat.
12: Dapat info dari mana emang, Salman?
13: Itu dari Radio Simpati FM.
12: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
13: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
12: Daftar? Gimana caranya?
13: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
12: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
13: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
12: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
13: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
12: Oke deh, makasih ya.
13: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
12: Oke lah, siap.
14: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
8: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa ketika kekeringan melanda, disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Dan dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disunnahkan adanya khutbah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama, berpandangan melakukan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina raka'ataini bila adhanin wala iqamatin. Thumma khotobana wada Allaha wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi. Thumma qalaba ridaahu faj'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman." Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk melakukan istisqa. Beliau sholat dua rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dinilai dhaif. Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama orang-orang untuk istisqa. Beliau lalu sholat mengimami mereka sebanyak dua rakaat dengan bacaan yang dikeraskan pada kedua rakaat. Kemudian beliau membalik posisi selendangnya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan sambil menghadap kiblat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu, lalu berdoa, kemudian sholat. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Namun pendengar, perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi saja. Artinya, dibolehkan mendahulukan sholat dulu ataupun khutbah dulu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa apa yang diperselisihkan ini dapat digabungkan dari segi riwayat, yaitu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa kemudian sholat dua rakaat kemudian khutbah. Lalu sebagian rawi mencukupkan diri pada riwayat tersebut. Sebagian riwayat lagi menyebutkan dimulai dengan khutbah yang di dalamnya ada doa, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang dibacakan tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai rida kemudian membalikkannya ketika berdoa. Sehingga memakai rida yaitu semacam selendang disunahkan dalam istisqa. Dan ketika akan berdoa disunahkan untuk membalik posisi rida, yaitu dengan menaruh kain yang di sebelah kiri ke sebelah kanan dan kain yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri. Hadis-hadis yang menyatakan dianjurkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat istisqa ini, baik bagi imam ataupun jamaah sholat. Di antara adab-adab tersebut adalah, yang pertama, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan sholat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Selanjutnya adab yang kedua, keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati sehingga tiba di lapangan. Adab yang ketiga, mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Adab yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab yang keenam,
7: imam membalikkan badan ke arah kiblat, membelakangi para jamaah ketika berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau terus menerus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih, lalu membelakangi orang-orang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, lalu meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait doa istisqa, maka ada beberapa doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lafaz doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafaz doanya adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian lafaz doa lainnya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan singkat mengenai surat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang istisqa dengan diturunkannya hujan yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
15: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
18: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang latar belakang terjadinya Perang Uhud, salah satu peristiwa besar yang penuh pelajaran bagi umat Islam. Perang Uhud memiliki banyak hikmah yang penting untuk kita pahami, karena peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Badar. Kita akan melihat sebab-sebab mengapa Perang Uhud terjadi, serta bagaimana peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Pendengar yang budiman, Perang Uhud sebenarnya dipicu oleh kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan benci hati di hati kaum kafir Quraisy. Bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan di Badar adalah aib besar yang membuat mereka merasa terhina di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Banyak tokoh penting Quraisy yang gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Dengan kehilangan banyak pemimpin, kaum Quraisy merasa harga diri dan kekuatan mereka tercoreng. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari jumlah mereka. Kekalahan di Badar menjadi luka dalam bagi kaum kafir Quraisy. Mereka menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan dan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin suku Arab di Jazirah Arab. Kebencian yang mereka rasakan itu menjadi sebab utama mereka berusaha mencari cara untuk menyerang kaum muslimin kembali dan membalas kekalahan yang telah mereka alami. Pendengar rahmati Allah, selain kebencian dan dendam, perang Uhud juga dipicu oleh hasutan dari orang-orang yang membenci Islam. Salah satu tokoh yang berperan dalam menghasut dan memprovokasi kaum Quraisy adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi dari suku Bani Nadir di Madinah. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang penyair yang pandai menggunakan kata-katanya untuk mempengaruhi orang lain. Setelah Perang Badar, ia pergi ke Mekah dan berusaha membangkitkan amarah kaum Quraisy dengan mencaci maki kaum muslimin dan merendahkan martabat Rasulullah SAW dalam syair-syairnya. Ka'ab bin Ashraf menyebarkan propaganda yang sangat memprovokasi kaum kafir Quraisy. Ia menyampaikan syair-syair yang menggambarkan kaum Quraisy sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya karena telah kalah dari kaum muslimin. Ia juga menyulut kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ka'ab bahkan mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy dan mengajak mereka untuk menyerang Madinah. Hasutan Ka'ab bin Ashraf ini semakin membakar semangat kaum kafir Quraisy untuk segera membalas kekalahan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Tidak hanya Ka'ab bin Ashraf, beberapa tokoh lain dari kaum Yahudi di Madinah juga berperan dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Mereka merasa terancam dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin di Madinah dan berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Para musuh Islam ini memanfaatkan situasi kebencian kaum Quraisy untuk menciptakan rencana besar yang bertujuan menghapuskan Islam dari Madinah. Pendengar yang budiman, Perang Badar telah mengguncang kedudukan kaum kafir Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya. Sebelum kekalahan di Badar, Quraisy adalah suku yang sangat dihormati karena kekuatan, kekayaan, dan pengaruh mereka. Kekalahan ini membuat mereka merasa kehilangan kendali atas kehormatan dan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Mereka tidak ingin nama besar Quraisy direndahkan oleh suku-suku lain hanya karena mereka kalah dari kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan tekad yang sangat kuat di hati pemimpin Quraisy untuk membalas dendam. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan mereka adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dan membunuh Rasulullah SAW. Mereka bertekad mengadakan pertempuran besar dan membawa pasukan yang jauh lebih besar dari Perang Badar agar kaum muslimin tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan. Para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan Hindun bint Utbah dari kalangan wanitanya juga memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Hindun misalkan telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam Perang Badar. Rasa sakit karena kehilangan ini membuat mereka sangat membenci Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan ia bertekad untuk balas dendam dengan cara apapun. Hindun bahkan berjanji untuk tidak akan tenang sampai bisa membalas kematian keluarganya di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, sebab lainnya yang mendorong terjadinya perang Uhud adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy dari kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebagai suku yang memegang kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab, kaum kafir Quraisy merasa bahwa kekalahan di Badar telah membuat mereka kehilangan wibawa. Kabilah-kabilah lain mulai meragukan kekuatan Quraisy dan menganggap mereka lemah karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Rasa malu ini semakin membuat kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa jika tidak segera bertindak, posisi mereka sebagai suku yang dihormati akan semakin melemah. Tekanan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin yakin bahwa mereka harus melancarkan serangan besar ke Madinah dan menghapuskan ancaman yang mereka anggap berasal dari Islam dan Rasulullah SAW. Pendengar yang budiman, latar belakang perang Uhud juga menjadi bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah anugerah besar dari Allah yang menunjukkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang lebih besar. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan terjadinya perang Uhud, kaum muslimin dihadapkan pada ujian yang menantang. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa ini adalah ujian keimanan, di mana mereka harus menunjukkan keteguhan hati, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, Demikianlah latar belakang terjadinya Perang Uhud. Kebencian kaum kafir Quraisy, hasutan dari musuh-musuh Islam, tekad untuk mempertahankan kehormatan, serta tekanan sosial dari kabilah-kabilah Arab lainnya menjadi sebab-sebab yang mendorong terjadinya pertempuran besar ini. Perang Uhud bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketabahan kaum muslimin dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu teguh dalam keimanan kita, siap menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menghayati tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka."
1: Status 6.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi. Pendengar, hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi adalah aspek penting dalam sejarah hubungan internasional abad pertengahan, yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan militer di kawasan Timur Tengah dan Anatolia. Untuk memahami hubungan antara kedua kekaisaran ini, kita harus melihat berbagai periode dan konteks sejarah yang mengarah pada pertemuan dan ketegangan antara dua peradaban besar ini. Pendengar yang budiman, Kekaisaran Seljuk adalah sebuah dinasti Turki yang muncul pada abad ke-11 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Turki yang awalnya menetap di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-11, Saljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia atau Iran dan mengalahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya. Pada tahun 1055 Masehi, mereka merebut Baghdad dari Kekhalifahan Abbasiyah dan dengan itu mereka memulai ekspansi ke wilayah Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan memperoleh kendali atas sebagian besar Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium Romawi adalah penerus dari Kekaisaran Romawi Timur, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Bizantium memiliki pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang sekarang adalah Istanbul, dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa Timur dan Timur Tengah. Pada abad ke-11, Bizantium menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar, mereka menghadapi ancaman dari kekuatan Turki Saljuk di timur, serta ancaman dari negara Eropa Barat dan dunia Arab. Di dalam negeri, kekaisaran menghadapi pergolakan politik dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Pendengar yang budiman, pada awalnya, hubungan antara Saljuk dan Bizantium lebih banyak didominasi oleh konflik ketimbang diplomasi. Keberhasilan Saljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran. Dalam pertempuran ini, pasukan

0: Bizantium di bawah Kekaisaran Romanus IV dihancurkan oleh pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Kekaisaran Bizantium Romawi yang kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Anatolia yang menjadi tanah pertanian dan ekonomi penting bagi Bizantium. Kemenangan Seljuk ini membuka jalan bagi mereka untuk memperluas wilayah mereka ke Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert, hubungan antara Seljuk dan Bizantium berfokus pada periode ketegangan, meskipun beberapa upaya diplomatik tetap dilakukan. Salah satu bentuk diplomasi yang muncul adalah perjanjian damai dan perjanjian yang didandatangani untuk mencegah pertempuran lebih lanjut. Kedua belah pihak yang sering terlibat konflik secara terbuka juga mencoba menghindari kerusakan lebih lanjut di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, pada akhir abad ke-11 muncullah Perang Salib yang memberikan dimensi baru dalam hubungan diplomatik antara Seljuk dan Bizantium. Perang Salib dimulai sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari penguasa Muslim yang pada waktu itu sebagian besar berada di bawah kekuasaan Seljuk dan Fatimiyah. Meskipun Kekaisaran Bizantium awalnya tidak terlibat langsung dalam perang ini, mereka melihat ancaman dari Salibis Eropa Barat dan berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1097 Masehi, ketika tentara Salib pertama memasuki Anatolia, Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios I melihat peluang untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Anatolia dari Seljuk. Kaisar Alexios meminta bantuan dari pasukan Salib untuk mengusir Seljuk. Dan dalam beberapa kasus, ia juga melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Seljuk untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun hubungan diplomatik antara Bizantium dan Seljuk tetap didominasi oleh ketegangan. Pendengar yang budiman, salah satu contoh diplomasi yang menarik selama periode ini adalah hubungan antara Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium dan Sultan Seljuk. Sebagai bagian dari strategi untuk melawan pasukan Salib, Alexios berusaha untuk memperkuat posisinya melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Seljuk di Anatolia. Misalnya pada tahun 1100, Alexios melakukan perjanjian dengan Sultan Kilid Arslan I, yang pada saat itu memerintah Sultanat Rum atau Kekaisaran Seljuk di Anatolia. Meskipun perjanjian ini bersifat sementara, ia memberikan waktu bagi Bizantium untuk memfokuskan kekuatannya dalam menghadapi ancaman dari kaum Salibis yang juga berusaha merebut wilayah yang lebih jauh dari timur. Namun perjanjian tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah pasukan Salib berhasil merebut kota-kota besar seperti Nicea atau Isnik dan Antiochia pada tahun 1098, hubungan antara Bizantium dan Seljuk semakin tegang. Kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terkikis karena perbedaan tujuan politik dan agama yang mendalam serta kepentingan dalam memperebutkan wilayah. Pendengar yang budiman, setelah berakhirnya Perang Salib pertama, Seljuk semakin menguat di wilayah Anatolia di bawah kepemimpinan Sultan Kilid Arslan II. Seljuk berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Romawi. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran ini adalah persaingan dalam memperebutkan wilayah Anatolia. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghindari konflik langsung, wilayah Anatolia tetap menjadi daerah yang diperebutkan. Dengan Seljuk berusaha mempertahankan kendali mereka, sementara Bizantium berusaha merebut kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13, ketika pasukan Seljuk dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertempuran. Salah satu pertempuran yang signifikan terjadi pada tahun 1116, ketika pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Alexios I kembali melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang hilang dari Seljuk. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan kecil bagi Bizantium, mereka tidak mampu mengalahkan Seljuk secara menyeluruh. Demikian mendengar apa yang kita bisa bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, soleh, dan memiliki kedalaman ilmu yang mengagumkan. Sebagai seorang dari generasi tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid adalah murid dari para sahabat Nabi Muhammad dan turut berperan dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid dilahirkan sebelum terjadinya wabah besar yang dikenal dengan Ta'un al-Jarif, sebuah wabah yang melanda umat Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dilahirkan 1 tahun lebih awal dari Abu Aun, yakni seorang ulama lain yang juga terkenal. Menurut Hammad bin Yazid, Yunus berasal dari kalangan mawali atau bekas budak yang dimerdekakan Bani Abdul Qais, yakni sebuah kabilah yang terkemuka di wilayah Arab Timur. Walaupun berasal dari kalangan mawali, Yunus bin Ubaid dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, sehingga ia dihormati oleh masyarakat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya menuntut ilmu sejak usia muda. Ia dikenal sebagai seorang yang rajin dalam ibadah, serta memiliki sifat warok atau kehati-hatian dalam agama yang sangat tinggi. Yunus bin Ubaid dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki akhlak mulia. Ia senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang sia-sia dan tidak pernah meremehkan urusan agama. Abdullah bin Ali, yakni seorang tokoh besar pada masanya, pernah memuji Yunus bin Ubaid dengan mengatakan, "Demi Allah, inilah kehormatan sejati." Pujian ini disampaikan ketika ia melihat Yunus bin Ubaid dimuliakan oleh banyak tokoh terkemuka pada saat pemakamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yunus bin Ubaid dikenal sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan duniawi dan selalu mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Sifat rendah hatinya membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid memiliki banyak guru di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan darinya adalah dari Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis dan seorang pejuang di medan perang. Yunus bin Ubaid meriwayatkan bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan terbuat dari kain bergaris. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa Yunus tidak langsung bertemu dengan Al-Barra, sehingga hadis tersebut termasuk kategori hadis mursal. Namun kualitas keilmuan Yunus tetap diakui oleh para ulama besar. Di sisi lain, Yunus juga memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Murid-muridnya menghormati keilmuannya dan menjadikannya sebagai salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama Hammad bin Zaid, seorang perawi hadis yang dikenal akan kejujurannya dan hafalannya yang kuat. Hammad banyak meriwayatkan hadis dari Yunus bin Ubaid dan menjadi salah satu tokoh penting dalam menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Aun, seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan terkenal dengan sifat waroknya. Ia banyak belajar dari kepribadian dan keilmuan Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Syu'bah bin Hajjaj dikenal meriwayatkan beberapa hadis dari Yunus bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Mu'tamir bin Sulaiman, seorang ahli hadis yang sering menyebut Yunus bin Ubaid sebagai teladan dalam kejujuran dan ketakwaan. Murid-murid Yunus bin Ubaid menjadi penghubung utama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis serta akhlak mulia yang diajarkan olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Ubaid memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam melalui penyebaran hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak sebanyak ulama lainnya, hadis-hadisnya memiliki sanad yang kuat dan dapat diterima oleh para ulama hadis. Hadis-hadis Yunus bin Ubaid diakui oleh tokoh-tokoh seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah satu hadis penting yang diriwayatkan darinya berbunyi, "Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam secara tanpa hak, Allah mengharamkan surga baginya, dan ia tidak akan mencium aroma surga." Hadis ini menunjukkan perhatian besar Yunus bin Ubaid terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 139 Hijriah, menurut riwayat Fahad bin Hayyan. Sementara itu, Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 140 Hijriah. Wafatnya Yunus bin Ubaid merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu dan menjaga akhlak Islam. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Sulaiman dan Abdullah, putra-putra Ali bin Abdullah bin Abbas, serta anak-anak mereka. Mereka sendiri mengangkat keranda Yunus bin Ubaid sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ulama besar ini. Pengaruh Yunus bin Ubaid terasa hingga hari ini melalui karya-karya ulama yang mengutip hadis-hadisnya. Selain itu, sifat wara' dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup sederhana dan fokus pada ibadah. Yunus juga menjadi contoh bagaimana seorang mawali dapat mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan dihormati oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki semangat belajar dan ketakwaan. Yunus bin Ubaid adalah salah satu contoh nyata dari kesolehan, ketakwaan, dan dedikasi seorang ulama salafus soleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ia berasal dari kalangan mawali, keilmuannya diakui oleh para ulama besar, dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Semangatnya dalam menjaga akhlak, ibadah, dan keilmuan patut menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini. Kehidupannya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan kontribusinya kepada agama dan masyarakat. Semoga kisah Yunus bin Ubaid ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 121 sampai 122. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah Perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, wallahu samii'un 'alim. Idz hammat ta'ifatan minkum an tafshada, wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah pelindung bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan peristiwa tersebut adalah pada Perang Uhud. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi dan para ulama tafsir lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Dan Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah pendengar, sebab terjadinya Perang Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik, mereka bermaksud untuk menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka pada Perang Badar sebelumnya. Di Perang Badar, unta-unta yang membawa barang dagangan yang ada bersama Abu Sufyan bisa diselamatkan. Nah, ketika anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad. Maka mereka pun membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang, termasuk utusan dari setiap kabilah, hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan singgah di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Nah ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan sholat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seseorang dari Bani Nazar yang bernama Malik bin Amr. Selanjutnya beliau mengajak orang-orang untuk bermusyawarah dengan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi menghadap mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat pemberhentian yang amat buruk. Tapi jika mereka memasuki kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dari atas. Sedangkan jika pulang, maka mereka akan pulang dengan kegagalan. Nah ini pendapat dari Abdullah bin Ubay, yang nyatanya dia adalah seorang gembong munafik. Sedangkan para sahabat yang sebelumnya tidak ikut pada Perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka. Kemudian Nabi SAW masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar untuk menemui para sahabatnya. Namun sebagian mereka yang menyarankan untuk menyongsong musuh merasa menyesal dengan usulan itu. Mereka berkata, sepertinya kita telah memaksa Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika Anda berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah saja. Maka beliau pun bersabda, tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya untuk kembali sampai Allah memberikan keputusan kepadanya. Maka beliau berangkat bersama 1000 orang sahabat. Nah, ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh gembong munafik, ia membawa pulang 1/3 pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya sebelumnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komplotannya dia berkata, seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian, namun kami tidak melihat kalian berperang. Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan dengan sisa pasukan hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepi lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau pun bersabda, jangan sekali-kali melakukan penyerangan sebelum kami perintahkan. Nah, bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah. Sekalipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian. Kemudian pendengar, beliau merapatkan antara dua baju besi pasukan atau barisan dan menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Pada saat itu, beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud, sedangkan sebagian lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa perang Uhud. Sedangkan kaum Quraisy, mereka telah mempersiapkan 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 1.000 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Sedangkan di sebelah kiri, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal yang sama pada saat itu masih musyrik. Mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abduddar. Nah pendengar, setelah itu terjadilah perang yang sengit antara dua pasukan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing, sebelah kanan, di sebelah kiri gunung, dan posisi-posisi lain yang telah diperintahkan kepada beliau. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan dan Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah, dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Nabi SAW pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan sholat Jumat, padahal Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dan akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kepergian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tidak lain adalah pada Sabtu pagi. Sedangkan pendengar, firman Allah, idh hamma ta'ifatani minkum antabshada, ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami terdiri dari dua kabilah, yakni kabilah Bani Harithah dan kabilah Bani Salamah. Dan tidaklah menggembirakan kami bila ayat ini tidak turun, karena firman-Nya selanjutnya disebutkan, Wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah pelindung dari kedua golongan itu. Nah, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut pendapat para ulama salaf, bahwa mereka adalah Bani Harithah dan Bani Salamah. Wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya. Bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya. Kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya. Lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala cinta kepada manusia maupun benda lainnya di dunia. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat, ya, penawar bagi hati-hati yang sedang sakit. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak tunduk dan ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya bagi seorang muslim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya dari apa yang ada di dunia ini. Dan kecintaan orang-orang yang beriman itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh kita mencintai sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya yang ke-24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dan saudara-saudara kamu sekalian dan istri-istri kamu sekalian, begitu juga keluarga kamu sekalian, harta benda kamu sekalian dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, begitu juga tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kemewahan kita yang kamu cintai, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita lebih cinta pada saudara-saudara kita, kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada kedudukan dan derajat kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada jihad fisabilillah, maka berhati-hatilah para pendengar, ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Ini satu ancaman bagi mereka yang mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, begitu juga cinta jihad fisabilillah di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, begitu juga pada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fasik. Yang kelima adalah dari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang memberikan dia rizki? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Begitu juga siapakah yang menghidupkan dan mematikan. Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat dan perbuatannya, akan mendorong dia untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Demikian beberapa sebab yang bisa kita sampaikan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Doa agar diberikan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Suratul Furqan. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah salat.
3: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La

0: Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Saat masuk surga akan dikatakan kepada seorang pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah engkau. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil saat di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga ini adalah di saat akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia berkata, hadis hasan sahih.
1: Suratul Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya serta janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita.

0: kita sendiri.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيما وجأرا لرب عظيم صفا نور على Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sangat besar ini, yang tentunya apabila kita mau mencoba untuk menghitung dari sekian banyak nikmat atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pastilah kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan kesempatan yang berbahagia ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian kita pun akan terus dan tetap menjaga agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan kita sengsara hidup dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh manusia, yang sering dilakukan oleh setiap kita sebagai individu, itu ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar serta efek yang sangat berbahaya. Bagi siapa? Bagi setiap pelakunya, kita sebagai manusia. Karena secara garis besar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 sosok makhluk. Yang pertama adalah malaikat yang senantiasa tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iblis yang senantiasa terus-menerus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita, ternyata manusia, anak Adam alaihissalam, yang kadang dia berdosa, lantas kadang dia taat, berdosa lagi, taat lagi, berdosa lagi, taat lagi. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu bani Adam khata'un, bahwa seluruh atau setiap anak Adam selalu berbuat dosa. Wa khairul khati'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya anak Adam yang berbuat dosa adalah mereka yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan efek taubat ini, apa efek dari perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, itu sangat besar sekali bagi setiap individu ataupun setiap masyarakat yang ada di lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan gamblang, bahwa pengaruh perbuatan ini, perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah tentunya, sejak pertama kali dilakukan oleh bapak manusia yaitu Adam alaihissalam. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, yang pastinya ini adalah merupakan bagian yang harus kita baca. Ini adalah merupakan bagian yang harus memberikan ibroh yang begitu banyak untuk setiap manusia, agar kita tidak tergelincir menjadi manusia-manusia yang senantiasa terjerumus kepada dosa dan maksiat. Kenapa? Karena tadi efeknya akan sangat terasa bagi kehidupan pribadi-pribadi kita, dan efeknya pun akan terasa bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, kita lihat misalkan dalam surat Thaha ayat 121 sampai 127, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertama kali perbuatan dosa dilakukan oleh bapak kita yaitu Adam alaihissalam, ya. Kita lihat, Anda bacakan artinya ya, karena terlalu panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Adam pun mendurhakai Rabbnya, maka ia tersesat. Kemudian Rabbnya, Rabb Adam alaihissalam, memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi Adam petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lainnya. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Berkatalah manusia tadi, "Ya Rabbku, wahai Allah, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku sejak di dunia dulu menjadi seorang yang bisa melihat." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, maka kalian melupakannya, dan begitu pula pada hari ini pun aku melupakan kalian. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala, azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mulia, dalam surat Thaha ayat ke-121-127, yang harus dijadikan oleh kita pelajaran agar kita tidak terus-menerus jatuh kepada kemaksiatan, karena efeknya sangat dahsyat sekali. Efeknya sangat dahsyat sekali. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala ini? Efek dari perbuatan maksiat yang pertama dalam ayat tadi adalah kesesatan ternyata. Ghai, kesesatan. Dan kesesatan ini adalah merupakan sebuah kerusakan pribadi ataupun jamaah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merusak kehidupannya di dunia ini. Seakan-akan tercermin seperti tadi. Dan makna ini seperti juga disebutkan di ayat yang tadi kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Ketika kita menyelisih Allah, ketika kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, maka kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesesat-sesatnya. Dan begitu pula ketika ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas kita mengikutinya. Lantas kita berusaha untuk terus mengikutinya dan membersihkan diri dari berbagai macam dosa dan maksiat, berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Maka kata Allah, "Wa man tabi'a hudaya wa la yadhillu wa la yashqa." Dan ini pasti, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan pernah celaka dunia dan akhirat. Ini pasti. Harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ketika kita nyempal dari jalan Allah, maka kita akan tersesat. Dan ketika kita meraih petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Tidak akan pernah celaka dan tidak akan pernah tersesat. Sehingga kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara, kata Rasul, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka dijamin kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua hal tadi adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga, وَمَنْ تَبِعَ هُدَيَ وَلَا يَدِلُ وَلَا يَسْخَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, kemudian As-Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ia sekali lagi tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda semua berada, sudah jelas di hadapan kita agama yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup manusia. Kita sudah diberikan tauladannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita itu selamat dunia dan akhirat. Kita itu tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Kita itu tidak memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan para nabi, diberikan petunjuk kepada manusia agar kita bisa hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mencari petunjuk selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kesengsaraan yang akan kita dapat, maka kecelakaan yang akan kita raih, baik langsung ataupun tidak langsung, baik di dunia ataupun di akhirat. Naudzubillah. Ini yang pertama, efek dari perbuatan dosa, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita akan diberikan kehidupan yang sangat sempit sekali. Naudzubillah min dzalik. Akan diberikan kehidupan yang sangat sempit dalam tanda kutip tentunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dunka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi mereka adalah penghidupan yang sangat sempit sekali. Naudzubillah. Apa? Tadi berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Hidupnya hanya mengikuti kebiasaan yang menyempal dari aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara kita yang hidupnya tidak sesuai dengan kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, siap-siaplah dia untuk mendapatkan kehidupan sempit dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ibnu Katsir rahimahullah, para pendengar, menafsirkan ayat ini, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dunka," bahwa kata beliau rahimahullah, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ini naudzubillah min dzalik ya. Ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Selalu gelisah, selalu resah. Kenapa? Karena tadi kita berpaling dari fitrah kita sebagai manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibatnya hati yang gelisah tadi diakibatkan dari apa? Kesesatannya. Kesesatan kita karena tidak mau atau kita berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa akan gelisah, senantiasa akan resah. Walaupun sesungguhnya secara zahir mungkin nampak begitu indah gitu, nampak begitu nyaman. Begitu nyaman, aman, tentram gitu kan. Tapi sebetulnya dalam batinnya dia senantiasa gelisah. Maka wajar kalau kita sering melihat ya orang-orang kaya yang mengakhiri hidupnya misalkan loncat dari gedung yang tinggi, memakan atau mengonsumsi obat-obat untuk memberikan ketenangan. Ini didasari karena mereka merasakan kegelisahan dalam hatinya. Walaupun secara materi mungkin dia berlebih, walaupun secara materi dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, bisa mengenakan pakaian yang ia kehendaki, yang bagus-bagus yang didatangkan misalkan dari Italia atau Perancis ataupun yang lainnya, bisa mengonsumsi jenis makanan apapun yang dia inginkan, apa saja yang dia inginkan ada dan mampu dia untuk dia konsumsi, dan bisa tinggal dimanapun yang dia kehendaki. Di sini beli rumah misalkan, di sana beli rumah, di luar negeri berumah, investasi di dalam negeri, investasi di luar negeri, seakan-akan kita nyaman melihatnya. Tapi yakini bahwa dengan keadaan seperti itu, kalau tidak diberangi dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, bahwa dia akan mendapatkan kegelisahan dalam jiwanya. Dan ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Ditafsirkan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa kehidupan dunia mereka akan diberikan keresahan jiwa, kesempitan hati, kegelisahan diakibatkan karena kesesatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Para pendengar radio yang budiman, dimanapun Anda semua berada, ketika efek negatif yang sangat dahsyat ini akan datang kepada setiap kita yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain, maka tidak ada teori lain selain tadi. Apa? Selain wa man tabi'a hudaya wa la yadhillu wa la yashqa. mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sehingga dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Tidak ada kata lain. Berhenti maksiat, diminimalkan berbagai macam bentuk maksiat, karena kita tidak bisa lepas dari berbagai macam maksiat, tapi kita berusaha untuk meminimalisasi kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah itu ikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti dengan hal itu kita akan mendapatkan kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat. Kita dijauhkan dengan kesempitan-kesempitan hidup di dunia. Walaupun kita misalkan kurang ini, kurang itu, tapi hati kita terasa nyaman, hati kita terasa tenteram, hati kita terasa indah untuk menikmati kehidupan ini yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena tadi kita mengikuti petunjuk Allah, kita mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menimpa kita ketika kita ridho, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang menimpa kita dari berbagai macam ujian, baik itu hal yang baik ataupun ujian yang jelek, kalau kita sabar menerimanya, kalau kita ikhlas menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tawakal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan akan menghampiri kita. Maka pahala Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan kepada orang-orang yang seperti itu. Yang mudah-mudahan tentunya kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan segala apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para pendengar radio yang budiman dimanapun Anda semua berada. Kemudian masih kata Ibnu Katsir rahimahullah, menafsirkan ayat yang tadi, dia akan senantiasa selain resah, gelisah, dia pun akan senantiasa bingung, ragu, dan itu akan tetap dalam keraguan sehingga dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sempit hati ternyata, bukan hanya gelisah, dia pun bingung, tidak tahu arah. Hidup diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengerti harus berbuat apa di dunia ini. Sehingga banyak manusia yang terlena. Hidup di dunia hanya sekedar dilahirkan oleh ibu, kemudian beranjak besar, kerja, nikah, setelah itu meninggal dunia, naudzubillah. Untuk apa kalau hidup seperti itu? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya kita di dunia ini, dilahirkannya kita dari rahim ibu kita untuk menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensi. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena kita lahir ke dunia ini adalah bukan hasil pesanan kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk lahir di muka bumi ini, untuk hidup di dunia ini dengan seluruh fasilitas yang telah Allah berikan, yang apabila kita mencoba untuk menghitung fasilitas tadi, nikmat tadi, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Ada tujuan ternyata. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dituntut untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, keraguan, kebingungan itu akan sirna, akan hilang ketika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang tadi, kesempitan hati, kebingungan jiwa, keraguan-raguan, terus dilanda dengan keraguan, kegelisahan, keresahan, ini adalah bagian dari kesempitan hidup di dunia ini. Ini adalah bagian dari kesempitan hidup di dunia ini. Tidak jelas kemana dia akan berjalan. Tidak jelas mau ngapain dia menjalani hidup ini. Tidak jelas mau berbuat apa yang terbaik untuk dirinya untuk kemudian hari. Tidak jelas. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak tahu kemana dia akan pulang setelah meninggalkan alam yang fana ini. Maka ada, kita lihat misalkan ada orang yang mati dibakar terus debunya dibuang di sungai ataupun di laut. Ya kan dia tidak tahu. Tidak tahu kemana dia harus pulang setelah itu. Tapi mereka meyakini bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Dan kitalah para pendengar yang budiman. Kitalah yang harus menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang pintar, bahwa kita mempunyai kehidupan lain setelah kehidupan ini. Kehidupan abadi setelah kehidupan yang fana ini, itu kehidupan akhirat yang harus kita jalani tanpa ada ujungnya. Kalau kehidupan dunia ini, dunia yang fana ini, kita manfaatkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wala yadilu wala yasqa, maka kita tidak akan tersesat saat ini ataupun nanti di kemudian hari, saat ini atau nanti di yaumal kiamah. Dan sebaliknya, apabila alam yang fana ini kita gunakan untuk hura-hura, kita gunakan untuk foya-foya, kita gunakan untuk berbagai macam kemaksiatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas, maka yakinlah kita, di dunia ini kita sengsara, di akhirat kita akan masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Sehingga jadilah kita menjadi manusia yang cerdas, jadilah kita menjadi manusia-manusia yang tahu kemana kita akan pulang, tahu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk berhadapan dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian efek yang ketiga tentang perbuatan maksiat ini adalah bahwa kita akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam neraka, na'udzubillah. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tenggelam dalam kesengsaraan abadan abada, di mana di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai gambaran singkat bahwa serendah-rendahnya siksa neraka itu, ketika seorang diberikan terumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipakai terumpah itu, lantas otaknya mendidih, ya, akan mendidih. Ini saking panasnya. Kita ukur dengan kekuatan kita saat ini. Kita nyalakan korek api misalkan, kemudian lantas kita korek api yang tadi menyala itu kita bakarkan di kulit kita, bagaimana terasa panasnya itu. Kita mungkin bisa mencucurkan air mata saking panasnya korek api tadi. Ini di akhirat, di neraka Allah subhanahu wa ta'ala, neraka yang sangat syadid azabnya. Dan terendah-rendahnya siksa neraka itu adalah ketika seorang hamba diberikan terumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas terumpah itu dipakai, maka mendidih otaknya, na'udzubillah min dzalik. Dan itu terus menerus, dan itu tidak akan diakhiri dengan kematian, na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang sering berbuat maksiat kepada Allah, sering berbuat ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, lantas berpaling kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sengsara di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Kita lihat sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, masih di ayat berikutnya dalam surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yaumatunsa. Berkatalah orang-orang yang tadi dikumpulkan dalam keadaan buta, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu menjadi orang-orang yang bisa melihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, maka kalian melupakannya, dan begitu pula pada hari ini aku melupakan kalian, na'udzubillah min dzalik. Kata tunsa, dilupakan, dalam ayat di atas maksudnya adalah dia dibiarkan dalam neraka sebagai balasan yang setimpal bagi dirinya ketika dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya di alam dunia ini, na'udzubillah. Kita tidak mau mendengar kanan dan kiri tentang nasihat-nasihat yang mengarah kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita melupakan Allah dan Rasulnya, kita lari sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka pastilah kita akan dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumal kiamah. Artinya kita akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan azab yang sangat pedih sebagai balasan yang setimpal dengan keingkaran kita kepada Allah di dunia ini. Jadi bahwa balasan itu akan sejenis dengan perbuatannya, balasan itu akan sejenis dengan perbuatannya, na'udzubillah min dzalik. Para pendengar radio, dimanapun Anda semua berada, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita. Dari mulai anggota tubuh kita yang sempurna, ini kita manfaatkan harus untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita coba terus membenahi diri, kita coba terus memperbaiki diri untuk tetap istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Agar kita tidak tersesat dan kita tidak celaka dunia dan akhirat. Ini baru dari bagian tubuh kita, belum fasilitas-fasilitas yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan semuanya, kita arahkan semuanya, kita fungsikan semuanya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang pasti dengan hal itu kita akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala.
5: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
8: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
9: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
10: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
7: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
11: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
12: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
11: Dapat info dari mana emang, Salman?
12: Itu dari Radio Simpati FM.
11: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
12: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
11: Daftar? Gimana caranya?
12: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
11: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
12: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
11: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
12: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
11: Oke deh, makasih ya.
12: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Smart FM seperti kita.
11: Oke lah, siap.
13: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insyaallah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
14: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit." Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, "Padahal Dia Allah Ta'ala lebih mengetahui dari mereka bahwa dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku. Mereka, para malaikat, pun menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Dan juga tentunya kita selalu berharap kepada Allah SWT, semoga Allah SWT berikan kita kemudahan ya dalam segala urusan kita, berikan kita kemudahan untuk beramal soleh, dan tentunya semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan dan ketaatan. Amin ya robbal alamin. Dan kembali lagi di rubrik tanya jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik tanya jawab ini kita akan menjawab ya, mencoba menjawab dan mengupas pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua yang telah kami kumpulkan di meja redaksi kami. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir Ustadz Arifin SHI yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar antum?
1: Alhamdulillah sehat Ustadz. Ya baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika ada orang meninggal dunia dengan kedua matanya terbuka, kenapa? Ada apa dengan orang yang meninggal tersebut? Nah ini Ustadz, ketika ada orang matanya terbuka, ini kenapa katanya?
2: Baik, terkait dengan orang yang meninggal dunia dengan mata yang terbuka. Pendengar yang budiman, sebagai manusia mengalami apa yang namanya kematian. Kematian adalah suatu kondisi di mana setelah berpisah dari jasad, sehingga jasad kita tidak bergerak kembali, tidak bernafas, tidak berpikir, tidak merasakan apapun, sama seperti saat kita belum mendapat tiupan ruh ke dalam jasad kita, hanya benda mati yang tidak ada bedanya dengan benda mati yang lainnya. Ya memang sebuah fakta yang tidak mengenakan bagi kita umumnya manusia. Akan tetapi memang begitulah sunatullah bagi kita, bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama dan tidak bisa abadi. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada saudara kita seiman. Dan kewajiban itu tidak gugur saat saudara kita meninggal. Jadi, tidak hanya pada saat mereka hidup kita harus berbuat baik, akan tetapi saat mereka ditimpa kematian pun kita harus tetap baik. Di antara perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk saudara kita seiman yang telah meninggal adalah memejamkan mata dia dengan lemah lembut setelah ia meninggal dunia. Salah satu ajaran Islam terkait kepengurusan jenazah adalah menutup mata orang yang meninggal. Dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu وقد شق بصره فغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض أتبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah. Pada saat itu Rasul melihat mata Abu Salamah masih dalam keadaan terbuka, padahal Abu Salamah sudah wafat. Lalu beliau pun menutup matanya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya apabila ruh itu dicabut dari manusia, maka pandangan matanya pun mengikutinya. Mendengar sabda Nabi itu, keluarga besar Abu Salamah menjerit karena mereka tersadar bahwa Abu Salamah telah wafat. Melihat mereka menjerit, lantas Rasul menasihati mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdoa kecuali kebaikan, karena sesungguhnya malaikat itu mengamini apa yang kalian katakan." Dengan demikian, dari keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwa sebab mayit matanya terbuka karena apabila ruh dicabut dari manusia, maka pandangan mata mengikuti ruh tersebut. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz kepada kita semua kenapa mayit matanya terbuka ya ketika meninggal dunia. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Liswati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita mendapat rezeki sedikit lalu di dalam hati kita ngomong, yah cuma segini. Syukron Pak Ustadz. Ya, bagaimana Ustaz tanggapannya?
2: Baik, terkait seseorang yang mendapatkan rezeki sedikit, namun di dalam hatinya tersirat ucapan kekecewaan. Pendengar yang budiman, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syukur secara bahasa terdiri dari huruf Shin, Kaf, Ra, yang menunjukkan pujian pada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata, bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang ulama Ahlussunnah menyatakan, asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih, walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah di lisan. Hakikat syukur menurut Ibnul Qayyim adalah as-sana'u 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Al-Munawi rahimahullah berkata, syukur itu ada dua tahapan. Pertama adalah bersyukur dengan lisan, yaitu memuji pada yang memberikan nikmat. Sedangkan terakhir adalah bersyukur dengan semua anggota badan, yaitu membalas nikmat dengan yang pantas. Orang yang banyak bersyukur, asyakur adalah yang mencurahkan usahanya dalam menaikkan rasa syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan dalam bentuk meyakini dan mengakui. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa rukun syukur ada tiga. Pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga, meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Kesimpulannya, syukur kepada Allah adalah memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Dengan demikian, ketika seorang diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki sedikit, lalu dalam hatinya ngomong cuma segini, berarti dia dikategorikan orang yang tidak bersyukur karena dia tidak mengakui nikmat Allah dalam hatinya. sungguh ia telah berbuat dosa, hendaklah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang muslim bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat baginya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh yang berbunyi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, sungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa seorang pengemis datang meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memberinya sebiji buah kurma, tetapi si pengemis itu tidak mau menerimanya. Kemudian datanglah seorang pengemis lainnya, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji buah kurma pula. Kemudian datanglah seorang pengemis lainnya, dan Nabi SAW memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji buah kurma pula. Maka pengemis itu berkata, Maha Suci Allah, sebiji buah kurma dari Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada pelayan perempuannya, pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah dan berikanlah kepada pengemis ini 40 dirham yang ada padanya. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari Ustadz terkait pentingnya rasa syukur ya. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, hendaknya kita harus mensyukurinya gitu. Baik, dari Ibu Liswati kita beralih ke pertanyaan dari nomor 0838 1904 sekian ya. Assalamualaikum Ustadz, benarkah kucing itu kalau dirawat sungguh-sungguh kucing itu bisa mendoakan? Bagaimana nih Ustadz terkait hal ini?
2: Baik, terkait dengan kucing, apakah akan mendoakan kepada orang yang merawat atau memeliharanya dengan sungguh-sungguh? Pendengar yang budiman, sepengetahuan kami, tidak ada dalil baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwa kucing itu akan mendoakan kepada orang yang merawat atau memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi tidak ada dalil terkait hal itu ya Ustadz. Iya. Tapi kalau kita merawat, insya Allah dapat pahala ya Ustadz.
2: Dapat pahala. Alhamdulillah. Diperbolehkan.
1: Iya. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kalau kita masih punya hutang, apa boleh kita bersedekah? Syukron Pak Ustadz. Iya, ini bagaimana Ustadz? Ingin sedekah tapi masih punya utang gitu.
2: Baik, terkait dengan seorang yang bersedekah namun masih memiliki tanggungan hutang. Pendengar yang budiman, menurut pandangan para ulama fikih madhab Syafi'i, bersedekah ketika masih memiliki tanggungan utang adalah menyelisih sunnah. Bahkan tindakan tersebut bisa menjadi haram ketika utang hanya bisa lunas dari harta tersebut, atau utang tidak mungkin akan terlunasi dari harta yang lain seandainya ia bersedekah dengan harta itu. Dalam hal ini, Syekh Khatib As-Sarbini menyatakan, seorang yang memiliki utang atau ia tidak punya utang namun berkewajiban menafkahi orang lain, maka disunahkan baginya untuk tidak bersedekah sampai ia membayar tanggungan yang wajib baginya. Sebab bersedekah tanpa disertai membayar tanggungannya adalah menyelisih sunnah. Syekh Khatib Asarbini berkata, menurut pendapat yang kuat, haram menyedekahkan harta yang ia butuhkan untuk menafkahi orang yang wajib dinafkahinya, atau menyedekahkan harta yang ia butuhkan untuk menafkahi dirinya sendiri, sedangkan ia tidak tahan untuk menghadapi kondisi hidup yang mendesak itu, atau harta tersebut ia butuhkan untuk membayar utang yang tidak dapat diharapkan untuk dapat dilunasi dari harta yang lainnya seandainya ia bersedekah. Berbeda halnya ketika masih diharapkan lunasnya utang dari harta yang lain, maka boleh baginya untuk bersedekah selama tagihan utangnya belum jatuh tempo pembayaran. Syekh Khatib Asarbini melanjutkan, diwajibkannya mendahulukan membayar utang, sebab membayar utang adalah hal yang wajib, maka harus didahulukan dari perkara yang sunnah. Sedangkan jika utangnya bisa lunas dari harta yang lain, maka tidak masalah bersedekah dengan harta tersebut, kecuali ketika akan berakibat pada diakhirkannya pembayaran, sedangkan wajib baginya untuk membayar utang segera mungkin dengan adanya tagihan dari orang yang memberi utang atau hal lainnya, maka dalam keadaan demikian wajib baginya untuk segera melunasi utangnya, dan haram untuk mensedekahkan harta yang akan digunakan untuk membayar utang. Pendapat ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Az-Zara'i, Syekh Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al-Muhtaj. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih penjelasannya Ustaz. Jadi memang harus diprioritaskan dulu ya, membayar utang, baru kemudian bersedekah. Dan juga harus diperhatikan tanggungan dari orang-orang yang harus kita nafkahi. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari nomor 0815 1165 sekian-sekian ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya seorang nenek 63 tahun, masih punya suami 67 tahun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi suami yang seringkali berzinah, melakukan perbuatan keji? Harus bagaimana? Harus menasihatinya? Mau bercerai juga malu, tolong nasihatnya. Iya, ini bagaimana Ustaz menyikapi kasus yang dihadapi oleh seorang nenek berikut.

0: berzina tidak hanya mendapat laknat Allah Ta'ala ketika di dunia saja, zina pun bagi para pelakunya akan mendapat laknat Allah ketika dihisab di akhirat. Ada kisah inspiratif dan mengugah dari Nabi Muhammad SAW ketika dihampiri seorang pemuda yang hendak berzina. Nabi SAW memang sosok orang yang cerdas dan karismatik dalam memberikan pencerahan kepada umat Islam. Kisah ini harus menjadi pijakan muslim untuk selalu menjaga akhlak yang baik. Berdasarkan hadis sahih riwayat Ahmad, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda yang ingin berzina. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Mendengar itu, orang-orang di sekitar Nabi Muhammad mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Suruhlah dia mendekat." Pemuda itu pun mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga jaraknya dekat sekali. Dia kemudian duduk. Setelah itu Nabi berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinaan terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi pun melanjutkan pertanyaannya. Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka. Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada putrimu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudari perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ayahmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada bibi mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada bibi mereka." Kemudian Nabi meletakkan tangannya pada tubuh pemuda tadi dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunlah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah doa ini, pemuda itu tidak pernah terpikirkan dengan perbuatan zina sedikit pun. Pemuda ini adalah pemuda yang jujur, pemuda yang takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ingin nafsunya yang menggebu-gebu menjadikannya terjatuh dalam perzinaan. Maka Nabi menasihati dan mendoakannya hingga hilanglah keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ketika kita dapati kerabat kita melakukan perzinaan, maka doakan dia agar dia dijauhkan dari perbuatan zina dan nasihatin dia dengan cara yang baik dan lemah lembut. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi kita sudah menyimak ya dari Ustaz terkait bagaimana cara menyikapi dan menasihati orang yang berzina gitu ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari 0895369956 sekian. Ustaz mau tanya, kalau nikah sama suami orang hukumnya dosa enggak ya? Gimana Ustaz? Tolong dijawab. Terima kasih. Ya, ini bagaimana hukumnya seorang perempuan menikah dengan lelaki yang sudah beristri gitu.
0: Baik, terkait seorang wanita menikah dengan suami wanita lain. Pendengar yang budiman, Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menikahi 2 atau 3 atau 4 istri bagi siapa saja yang mampu berbuat

0: adil dalam perkataan dan perbuatan. Jika seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki dan dia menjadi istri yang kedua atau ketiga atau keempat, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah jika seorang wanita berinteraksi dengan suami orang lain layaknya seperti halnya suami istri, namun tanpa adanya akad pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ketiga yang berbunyi, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum." Zalika adna alla ta'ulu. Jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kalian menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kalian khawatir tidak akan mampu berbuat adil, nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Pilihlah 4 orang dari mereka." Abu Dawud meriwayatkan dari Harith bin Qais bin Umairah Al-Asadi yang mengatakan, "Aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai 8 istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Pilihlah 4 di antara mereka." Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dari Naufal bin Muawiyah Ad-Daili yang mengatakan, "Aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai 5 istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Pilihlah 4 mana di antara mereka yang kau sukai dan ceraikanlah yang lainnya." Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping yang sudah tua lagi mandul bersama aku sejak 60 tahunan. Lalu aku menceraikannya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, tadi kita sudah simak ya penjelasan dari Ustaz bahwa memang dibolehkan ya di dalam Islam berpoligami dengan maksimal 4 istri gitu. Tentunya dengan memperhatikan syariat-syariat ini maka tidak ada perdebatan di dalamnya. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz atas waktu dan juga jawaban-jawabannya yang luar biasa. Juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak dan wabil khusus buat para pendengar yang mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kemudian dijawab di sesi tanya-jawab SMS edisi kali ini. Semoga pemaparan atau jawaban dari Ustaz tadi bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua ya, dan juga menjadi jawaban atau solusi atas pertanyaan-pertanyaan menjadi unek-unek selama ini gitu ya. Dan buat para pendengar yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaannya ke meja redaksi kami dan insya Allah kami akan membahasnya di tanya jawab SMS edisi selanjutnya, tentunya setelah kami memilah pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu yaitu Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan, bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya, banjir di mana-mana.
1: Rabu kemarin, sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran taiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar Jago Siara dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Harapan besar dari kami, Anda dan keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kembali pendengar yang berbahagia, kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran Terjemah yang kali ini akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dan sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Adapun Quran ataupun surat yang akan dibacakan pada kesempatan kali ini adalah Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-102. Bagi Anda yang memiliki waktu, bisa ikut bergabung membuka mushafnya masing-masing. Dan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Pada akhirnya saya Huzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kisah beberapa Rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat."

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun. Tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Robku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapa-bapa kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Hud berkata, "Sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rob kalian. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian."

0: Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang beriman.
1: Kisah Nabi Soleh alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih."

Dan ingatlah oleh kalian, di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian dirikan istana-istana di tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya, berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Rabbnya?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Nabi Saleh diutus untuk menyampaikannya."

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu."

Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, serta mereka berkata, "Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah."

Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.

dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah berupa pergaulan sejenis yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?"

0: بِأَنفُسِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ.
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari melakukan pergaulan sejenis."

Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman."

0: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti manusia dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, serta menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: Jika ada segolongan dari kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

0: قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ.
1: Pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan dirinya berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Syuaib berkata, "Apakah kalian akan memaksa kami, kendatipun kami tidak menyukainya?"

Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.

0: Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib mereka itulah orang-orang yang merugi.

0: kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

0: يَشْكُرُونَ.
1: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Pustaka Islam.
2: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuhu wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketentraman hati, tuma'nina, ketentraman hati dengan mengingat Allah. Juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu menjadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikitpun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah, serta ganti yang lebih baik dari Allah SWT di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat. Dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah SWT.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga. "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari, setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak, akan didoakan oleh para malaikat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: تبدت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية.
0: Informasi hari ini, tingkatkan pelayanan warga, Pemdes Panongan perkuat pembinaan perangkat desa. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang beriman, dilaporkan pemerintah desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan pembinaan bagi perangkat desa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, responsif, dan juga maksimal dalam melayani kebutuhan administrasi warga. Kubu Panongan Lor, Agus Syamsah, mengatakan pada perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan juga pelayanan publik lainnya. Menurut Agus, pembinaan tidak hanya dilakukan melalui arahan formal, tetapi juga lewat briefing dan juga rapat kecil yang rutin digelar untuk memperkuat koordinasi, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan. Melalui komunikasi yang intensif antar perangkat desa dan lembaga desa, diharapkan tercipta sinergi yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan desa. Ia berharap seluruh program pembangunan desa mendapat dukungan penuh dari masyarakat, lembaga desa, serta unsur muspika agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan. Itulah pendengar informasi kali ini, tingkatkan pelayanan warga, Pemdes Panongan Lor perkuat pembinaan perangkat desa. Dan baiklah pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Nah, di sini aja, Bud.
2: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
1: Udah, santai aja.
2: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
1: Waduh, lari, Bud, lari.
3: Ayo, mau kemana yo, ha?
2: Enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini ya?
3: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
1: Iya, Pak, iya.
3: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok ya, ha? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
1: Ya, ya sudah, Pak.
3: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
4: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
3: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh. Seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
1: Ya enggak lah, Pak.
3: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
2: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
1: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
5: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
7: Akhiya muqiman shamalan janu tajubul ukhuwatu qalbi tajub.
8: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimpulkan

0: dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Salam 106.3 Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita sudah membahas

0: tentang Firqatun Najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memasuki nar sebelum memasuki surga, di mana disebutkan bahwa prinsip nama dari kelompok yang selamat itu disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, Al Jamaah dan Sawadul A'zam. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan pula tentang apa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan cara berpikir dan penerapan Islam menurut yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jika kita menyelisihi dari prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, maka kita berada pada furqah atau penyelewengan atau kelompok yang sesat yang akan mengarah kepada neraka, pintu jahanam ya dalam hal ini. Apa prinsip-prinsipnya? Di dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip tentang bagaimana kita menilai kita berada dalam konsekuensi dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Ini yang mungkin perlu sekali bagi kita untuk memperdalam satu persatu agar tidak ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul, mana yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang kita akan sebutkan nanti di dalam 21 poin dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah sumber agama Islam dengan segala seginya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis. Ini sangat penting bahwa ketika dalam menempuh perjalanan kehidupan kita membutuhkan sumber berakidah terhadap yang gaib, mengikat keyakinan kita terhadap hal-hal yang gaib yang diinformasikan melalui wahyu, lalu sumber beribadah, sumber mengabdi bertaqarrub pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sujud, bagaimana kita rukuk, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyembelih hewan untuk taqarrub pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir, itu semua sumbernya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sumber agama Islam kita tidaklah wahyu Allah Azza wa Jalla dengan sumber-sumber lain yang bukan Al-Qur'an dan hadis, maka kita telah menyeleweng dari prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kita berada pada firaq dalah, firaq-firaq yang sesat gitu ya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang disebutkan di dalam buku ini ya, di antaranya dalil Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Di sini yahdi memberi jalan terlurus dalam perjalanan kehidupannya dan memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembiranya. Di bagian yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, bukan hanya untuk orang yang beriman. Ya, tidak disebutkan wa yahdi lillati hiya aqwam lil mukminin, tidak. Lil mukmininnya wa yubasyir. Artinya ketika isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh umat manusia. Ya, isi Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah untuk seluruh manusia menuju jalan yang lurus, di mana kandungan-kandungannya merupakan kandungan-kandungan yang akan mengantarkan seorang kepada jalan yang terlurus. Asy-Syinqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah anna hadzal qur'an al-'azhim alladhi huwa 'azamu al-kutub as-samawiyyah wa ajma'u 'ala jami'il 'ulum wa akhiru 'ahdan bi rabbil 'alamin jalla wa 'ala yahdi lillati aqwam ay at-tariqa allati hiya as-saddu wa a'dalu wa aswabu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang agung ini adalah kitab samawiyah teragung ya, yang menghimpun seluruh ilmu-ilmu pengetahuan dan akhirnya adalah ahdan
1: memberikan perjanjian dari Rabbul Alamin, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan yahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang terlurus. Apa itu ay at-tariqah? Jalan yang sangat teguh, sangat adil, sangat lurus, sangat jelas, sangat benar, sangat tepat, gitu ya. Ini mana bahwa Al-Qur'an akan menuntun manusia ke arah jalan yang teradil, terlurus, terbenar. Wa hadhil ayatul karima ajmalallahu jalla wa ala fiha jami' ma fil Qur'an minal huda ila khairit turuq. Ayat Al-Qur'an ini, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla mengglobalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'an berupa hidayah kepada jalan terbaik. Jadi diglobalkan wa adaliha wa aswabiha, yang paling adil dan paling tepat. Jadi diglobalkan, tidak dirinci apa jalan-jalan itu. Sehingga kalau kita falau tatabba'na tafsilaha ala wajhil kamali la ataina ala jami'il Qur'anil azim li syumuliha li jami' ma fi minal huda ila khairid dunya wal akhirah. Kalau kita meneliti rinciannya, yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna dan lengkap, mencakup seluruh kandungan hidayah dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ini yang sangat sangat banyak dilupakan oleh kita, bahwa Al-Qur'an memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti sumber akidah kita harus dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber akhlak kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber beribadah kita Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak informasi-informasi akidah bukan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dari mimpi-mimpi seseorang, mimpi tokoh dipercaya. Apalagi karangan-karangan dusta dari para dukun, paranormal dan lain sebagainya, kadang-kadang didengarkan, dijadikan pendapat gitu ya, dijadikan keyakinan berita gaib. Ada apa, kejadian-kejadian alam yang berputar di sekitar kita, kita jadikan standar akidah kita. Ini itu, ini dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Ini berarti penyelewengan dari sumber asasi kita, prinsip dasar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, surah ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima dia. "Wa ma nahakum anhu," dan apa yang Rasul larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَيْ مَهْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian, lakukan. وَمَهْمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Apa saja yang Rasul larang untuk kalian, tinggalkan. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يَنْهَى عَنْ شَرٍّ. Karena larangannya atau perintahnya pasti mengandung kebaikan, dan larangannya pasti mengandung keburukan. Ini keyakinan seorang muslim. Jadi dia sangat memperhatikan perintah dan larangan itu dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Karena yang dibawa Rasul adalah Al-Qur'an dan Sunnah, gitu ya. Wa ma atakum, apa saja. Berarti Al-Qur'an dan Sunnah semuanya kalau Rasul bawa kepada kalian, kalian harus kerjakan. Apa yang Rasul larang baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka harus ditinggalkan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah misalnya, lalu banyak para ulama tafsir lain mendukung penafsirannya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau menceritakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la'anallahu alwashimat wal mustawshimat wan nafisat wal mutanammisat wal mutaballijatil husnil mughayyirat khalqallah. Allah melaknat orang-orang yang minta, orang-orang menato dan minta ditato, orang-orang yang menipiskan atau mengukir alisnya dan meminta diukir alisnya, dan orang-orang yang merubah ke wajahnya karena ingin kecantikan, padahal dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Lalu fa balagha dzalika imra'an min bani Asad. Berita ini sampai kepada terdengar oleh seorang wanita dari Bani Asad yang disebut atau dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Dan dia orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, sedang membaca Al-Quran. Fa'atathu, lalu wanita ini mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Ma haditsun balagani ank?" Apa hadis yang engkau sampaikan ini, gitu ya? "Annaka la'antal washimat wal mutawshimat," engkau melaknat ini, melaknat itu, gitu ya. Apa yang maksudnya nih, gitu ya? Kok Anda main cerita tentang laknat, melaknat gitu? Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah?" Apakah aku tidak pantas melaknat sesuatu yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu pun ada di dalam kitabullah? Maka wanita itu bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Dikatakan, "Qad qara'tu ma bainal wahyil mushaf fama wajadtu. Lawhil mushaf fama wajadtu." Aku sudah membaca semua apa lauh atau lembaran-lembaran mushaf, tapi aku enggak dapati apa yang kau katakan. Enggak ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang engkau sebutkan itu, Allah melaknat ini, melaknat itu, enggak ada. Dari mana Anda mengatakan begitu? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Kalau kamu benar-benar membacanya, kamu pasti akan dapati apa yang aku katakan tadi. Qala Allah azza wa jalla, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa kepada kalian, terima. Dan apa yang dia larang atau beliau larang, maka tinggalkan. Kata wanita itu, "Fa inni ara syai'an min hadha ala imratikal a." Kalau begitu, aku pun melihat ini ada engkau dilakukan oleh istrimu juga sekarang. Kata Ibnu Mas'ud, "Pergi sana, lihat. Ya, kalau dia ada pada dia, maka aku tidak akan pernah menjimaknya." Ya, ini menandakan bahwa marah Ibnu Mas'ud kalau benar itu ada istrinya. Tapi terbukti ternyata itu hanyalah isu dan omongan palsu. Dia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berhujjah, berdalil dengan hadis, dengan ayat ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun itu tidak tercantum di dalam Al-Qur'an kalimatnya langsung, tetapi itu adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Jadi Al-Qur'an dan sunnah adalah sumber agama Islam yang merupakan wahyu kedua-duanya dalam hal ini. Wallahu a'lam.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau si mayit mempunyai ikhwah, ikhwah itu berarti saudara dua orang lebih. Ya, saudara dua orang lebih itu namanya ikhwah. Kalau si mayit punya ikhwah atau punya saudara lebih dari satu, maka ibu turun dari sepertiga menjadi seperenam lagi. Ya, sehingga ibu mendapatkan seperenam kalau si mayit punya anak atau si mayit punya saudara lebih dari satu. Kalau si mayit tidak punya anak dan si mayit saudaranya cuma satu, maka ibu sepertiga. Gitu ya. Ikhwah di sini baik saudara kandung, baik saudara kandung mayit, atau saudara sebapak mayit, atau saudara seibu mayit, gitu. Atau campuran, si mayit punya satu saudara kandung dan satu saudara sebapak. Ya, karena dua maka ibu sepernah. Mimba diwasiatin yusibiha audain. Nah, ini waris ini diberikan setelah menunaikan wasiat, wasiat mayit, atau membayarkan hutangnya. Ya, jadi jangan langsung dibagikan warisnya. Lihat dulu si mayit punya wasiat enggak yang berkaitan dengan harta. Kalau si mayit punya wasiat yang berkait, yang berkaitan dengan harta, maka tunaikan dulu wasiatnya. Dan wasiat nanti ada syarat, syaratnya tidak lebih dari sepertiga, ya. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada salah satu ahli waris, harus kepada non ahli waris, gitu ya. Mimbadi wasiatin yusi biha udain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya penentuan hukum waris ini berdasarkan ilmu dari Allah dan berdasarkan kebijaksanaan dari Allah, bukan berdasarkan kejahilan atau kezaliman, tidak, ya. Allah membagikan waris berdasarkan ilmu dan juga kebijaksanaan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit, ya, di ayat berikutnya, ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua, antara setengah atau seperempat, nggak ada kemungkinan yang lain, ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak, ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya, ya, yang pasti dia punya anak saja, gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya, ya. Si fulan menikahi si fulanah, janda, punya anak dua, misalkan. Baru sebulan menikah, ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulanah punya anak, walaupun bukan darinya, gitu maksudnya, ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai pembagian jatah suami, ya, sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusi nabiha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua, sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat, kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama, ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak, dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya, baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya 3, gitu ya, punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan 1/8, karena si mayit punya anak. Nanti 1/8 ini dibagi 3, gitu ya, bukan masing-masing 1/8. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir, untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapa itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari 1/2 ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya. Syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari 1. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya 1, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat saudara saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. Kulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya. Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia, kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa. Tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan ashabah dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jamaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan di kehidupan dunia ini, tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
2: Perlu diketahui pendengar, bahwa suatu bentuk permintaan dapat berbeda predikat dan ragamnya tergantung siapa yang diminta. Apabila pihak yang diminta setara dengan yang meminta, maka disebut mencari hajat. Kemudian apabila yang diminta lebih rendah, maka itu disebut perintah. Namun, apabila yang diminta lebih tinggi, maka itu disebut dengan doa. Tidak diragukan bahwa seorang yang memohon perlindungan, dia tengah meminta kepada yang lebih tinggi darinya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar memohon perlindungan dari gangguan setan dan jin hanya kepadanya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun." Artinya, dan katakanlah, "Wahai Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan godaan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku." Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai dengan 98. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran surat Fussilat ayat 36. Oleh karena itu pendengar, seorang mukmin hendaknya senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla semata dari segala keburukan yang menimpanya. Baik dari pertemuan dengan para setan, kehadiran mereka yang mengejutkan, ajakan setan, bisikan atau godaan mereka untuk berbuat kemaksiatan, dan yang lainnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hambanya dari keburukan ini dan mengabulkan permohonannya, maka dia akan selamat dari celaka dan berbagai macam keburukan, serta diberikan taufik untuk melakukan segala macam kebaikan. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati adalah ibarat sebuah benteng. Setan sebagai musuh kita selalu ingin masuk ke benteng tersebut. Setan senantiasa ingin memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Dan pintu-pintu tersebut tidak bisa terjaga kecuali jika seseorang mengetahui pintu-pintu tadi. Setan tidak bisa terusir dari pintu tersebut kecuali jika seseorang mengetahui cara setan memasukinya. Adapun cara-cara yang dilakukan setan untuk dapat masuk ke dalam diri dan hati seseorang, di antaranya yaitu, yang pertama, ini adalah pintu terbesar yang akan dimasuki setan, yaitu hasad dan tamak. Jika seseorang begitu tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Sehingga orang yang seperti ini tidak lagi mengenal jalan masuknya setan ke dalam dirinya. Begitu pula jika seseorang memiliki sifat hasad, setan akan menghiasi segala sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat padahal hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar atau berdosa. Kemudian yang kedua, para pendengar yang beriman, ini juga merupakan pintu terbesar masuknya setan ke dalam diri seseorang, yaitu marah. Ketahuilah, marah dapat merusak akal. Jika akal lemah, pada saat ini tentara setan akan melakukan serangan dan mereka akan menertawakan manusia. Jika kondisi kita seperti itu, maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling ampuh, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang marah lalu dia mengatakan "A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala", maka akan redamlah amarahnya. Disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah. Selanjutnya yang ketiga, para pendengar, yaitu suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabot yang ada pada seseorang. Orang seperti ini sungguh akan sangat merugi. Kenapa? Karena waktunya hanya dihabiskan untuk tujuan yang kurang bermanfaat, terutama untuk akhiratnya. Yang keempat, yaitu kenyang karena telah menyantap makanan yang sangat banyak sekali, melampaui batas kadar dirinya. Keadaan seperti ini akan menguatkan syahwat dan melemahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian lainnya akan dia dapati di akhirat kelak, ya, ketika dia tidak merubahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna aktharohum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, maka dialah yang akan sering lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, yaitu tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan berlebih-lebihan memuji orang tersebut, padahal orang itu tidak memiliki sifat seperti yang ada pada pujiannya. Maka akhirnya dia akan mencari muka di hadapannya, menjilat di hadapannya, tidak mau memerintahkan orang yang disanjung tadi pada kebajikan dan tidak mau melarangnya dari kemungkaran. Yang keenam, yaitu sifat selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar untuk perlahan-lahan. Padahal terdapat sebuah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton." Sifat perlahan-lahan atau tidak terburu-buru, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat tergesa-gesa, maka itu berasal dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, yaitu cinta harta. Sifat seperti ini akan membuat berusaha mencari harta dengan bagaimanapun caranya, halal ataupun haram. Sifat ini akan membuat seseorang menjadi kikir, takut miskin dan tidak mau melakukan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Yang kedelapan, yaitu mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu, tidak mau beramal selain dari yang diajarkan dalam mazhab atau golongannya. Yang kesembilan, yaitu mengajak orang awam untuk memikirkan hakikat zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit digapai oleh akal mereka, sehingga membuat mereka menjadi ragu dan mereka menjadi bimbang dalam masalah yang paling urgen, yaitu masalah akidah. Dan yang kesepuluh, para pendengar yang berbahagia, yaitu selalu berburuk sangka terhadap muslim lainnya. Jika seseorang selalu bersuudzon atau berburuk sangka kepada muslim lainnya, pasti dia akan selalu merendahkannya dan selalu merasa lebih baik darinya. Seharusnya seorang mukmin selalu mencari udzur dari saudaranya, berbeda dengan orang munafik yang selalu mencari-cari aib dalam diri saudaranya.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang kelima, wa fir riqab, pada budak. Budak di sini ada khilaf, ada yang mengatakan budak yang dimaksud adalah al-mukatab. Al-mukatab itu budak yang membeli dirinya dari majikannya. Dia bilang sama majikan, "Majikan, saya ingin merdekakan diri saya. Kau hargai diri saya berapa?" Misalnya majikannya bilang, "Saya jual dirimu 100 dinar. Pokoknya kamu dapat utang 100 dinar, kamu merdeka." Maka dia pun bekerja. Dia cicil 1 dinar, kerja 2 dinar, sampai kumpulkan 100 dinar, baru dia merdeka. Nah, seperti ini budak muslim gini, boleh dikasih uang zakat untuk melunasi tanggungannya agar dia menjadi budak yang merdeka. Zaman sekarang sudah enggak ada. Para ulama berbicara tentang apakah pembebasan tawanan perang termasuk dari boleh digunakan uang zakat. Misalnya terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian ada sebagian kaum muslimin ditawan. Dia bukan budak tapi ditawan. Ditawan kemudian mereka minta tebusan agar dibebaskan tawanan ini. Apakah boleh menggunakan uang zakat? Maka banyak ulama berkata iya, kalau zaman sekarang ada tawanan perang kemudian disyaratkan untuk dibebaskan harus dengan uang, maka boleh menggunakan uang zakat ya. Wallah alam bisawab ya. Ini fatwa ulama al-mu'asirin, yaitu fatwa kontemporer yang difatwakan oleh sebagian ulama. Tapi yang jelas budak sudah tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang keenam, wal-gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Dia ada dua model hutangnya. Yang pertama hutang untuk dirinya. Yang kedua hutang untuk keperluan orang lain. Seperti untuk islah. Ada beberapa contoh, tapi diantaranya seperti untuk mendamaikan. Ini dua model hutang. Atau untuk bayar diat misalnya. Tapi diantaranya adalah untuk mendamaikan. Misalnya, dua orang bertengkar atau dua kubu bertengkar. Maka dia untuk mendamaikan dua kubu ini daripada terjadi pertumpahan darah atau perkelahian yang terus-menerus. Maka dia pinjam uang. Misalnya dia pinjam uang 200 juta. Dia bagi, kamu 100 juta, kamu 100 juta. Biar kelahi. Dia berhutang untuk mendamaikan mereka. Nah, orang seperti ini, utang dia, meskipun dia kaya, tidak harus dia miskin. Jadi sebab dia dikasih zakat, karena punya hutang. Nah, hutang dia, ternyata dia berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang sedang bersengketa, agar mereka menjadi damai dan bersatu kembali. Dia utang 200 juta, maka boleh dikeluarkan uang zakat untuk melunasi hutangnya. Kita cek, dicek ternyata benar dia hutang, dan dia benar-benar bagi 100 juta buat kelompok A, 100 juta buat kelompok B, kemudian damai. Ini diantara dalil tentang agungnya perdamaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya para ulama mengatakan bahkan boleh berhutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa ya, agar mereka tenang, enggak ribut lagi. Saya pernah sampaikan dalam kajian ketika saya di Mekah, ada dua orang berkelahi. Jadi dua TKI kalau enggak salah dari Bangladesh ya, berkelahi. Yang satu mukul kepala temannya sampai terluka ya. Kemudian teman saya orang Saudi, dia kasih uang, entah saya lupa 4.000 real atau berapa ribu real, tadinya mau diangkat ke mahkamah, dikasih duit selesai. Dan ini apa namanya, ibadah. Bersedekah untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Kalau dia berhutang untuk mendamaikan, maka utangnya boleh dilunasi dengan uang zakat. Ini yang model kedua. Adapun model yang pertama, dia berhutang untuk keperluannya, dia berhutang. Dengan syarat, utang tersebut untuk keperluan yang dibolehkan ya. Yaitu keperluan yang halal. Misalnya untuk sekolahkan anak, misalnya untuk
4: makan, bukan untuk main judi, bukan untuk riba, bukan untuk enggak. Kalau dia utangnya untuk perkara yang haram atau untuk praktek riba, maka enggak perlu, enggak boleh, hukumnya haram untuk dilunasi dengan uang zakat. Kecuali dia bertobat dan diketahui tobatnya serius, bahwasanya dia bertobat dari riba misalnya, atau dia bertobat dari judi, dia punya utang judi misalnya, dia bertobat, maka boleh kita melunasi hutangnya kalau kita tahu dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya aset, kita suruh jual. Dia enggak punya uang, tapi dia punya banyak toko, dia punya banyak rumah, dia punya banyak tanah, suruh jual. Jual tanahnya, suruh bayar hutang. Jangan dia bayar hutang pakai uang zakat, kemudian dia punya aset masih banyak. Ya, ini enggak. Kamu punya aset banyak, kamu bukan orang miskin. Jual, ya. Jual asetmu, rumahmu, rumahmu misalnya harganya 20 miliar, kamu jual, beli rumah 1 miliar, masih untung 19 miliar. 19 miliar buat bayar utang, 1 miliar rumah cukup, ya. Jangan dia kemudian bayar zakat, punya utang 5 miliar, pakai uang zakat, kemudian tetap tinggal di rumah yang 20 miliar. Ini bayar zakat, orang kaya kayak begini, si uang zakat. Enggak. Rumahnya dia jual, ganti dengan rumah yang sederhana, uangnya digunakan untuk bayar zakat. Ini al-gharimin yang keenam. Yang ketujuh, wafi sabilillah. Wafi sabilillah. Ini ada pendapat banyak, ada 5 pendapat, tapi intinya pendapat yang kuat bahwasanya wafi sabilillah ini yang umum mengatakan semua ketaatan fi sabilillah. Untuk haji, untuk pokoknya untuk segala ibadah, kalau dia butuh uang kita boleh kasih. Di antara para ulama menaskan dalam buku-buku mereka, di mazhab Syafi'iyah juga, di antara kebutuhan orang dalam kehidupannya, orang fakir, adalah untuk menikah. Untuk apa? Menikah. Jadi kita boleh berikan uang zakat kepada orang fakir yang dia mau menikah tapi dia enggak punya uang. Boleh kita berikan uang zakat untuk bayar walimahnya, untuk bayar maharnya, untuk sewa rumahnya, kemudian dia tinggal di situ, boleh pakai uang zakat. Karena di antara kebutuhan primer seseorang adalah menikah. Di antara kebutuhan primer seseorang bukan cuma makan dan minum, dia untuk menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal juga adalah kebutuhan primer. Jadi boleh uang zakat kepada orang fakir yang ingin menikah. Wa fi sabilillah, yang pendapat yang lebih kuat, ini juga pendapat mazhab Syafi'i, adalah terkait dengan berperang. Mazhab Syafi'i, fi sabilillah cuma dibatasi dengan orang yang keluar untuk berjihad. Dia keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang diberikan kepada dia untuk perjalanan jihadnya, dan juga uang diberikan kepada keluarganya yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan keluarganya, maka diberikan dari uang zakat. Ya, kalau memang ternyata pemerintah tidak memberikan uang dari Baitul Mal untuk biaya dia perang. Kalau pemerintah sudah memberikan dia biaya untuk perang, ya sudah, enggak perlu dikasih lagi. Dia sudah dikasih duit, keluarganya telah dicukupi dengan gaji, maka sudah tidak perlu. Tapi seandainya tidak ada, maka boleh digunakan dengan uang zakat. Meskipun dia kaya, karena dia dapat zakat bukan karena miskin, tapi dia dapat zakat karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang untuk memotivasi seorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditanggung. Dia ditanggung, kemudian keluarga juga yang ditinggalkan ditanggung. Sebagian ulama tetap mengatakan fisabilillah itu berjuang di jalan Allah, tapi mereka agak memperluas makna fisabilillah. Tidak memperluas dengan seluas-luasnya semua ketaatan dikatakan fisabilillah, tidak. Sedekah disebut fisabilillah enggak, tapi mereka mengatakan fisabilillah adalah berjuang untuk menegakkan la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka namanya jihad dengan bil sinan dan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sehingga banyak ulama berfatwa mu'asirin, ulama kontemporer, bahwasanya termasuk jihad fisabilillah adalah berjihad dengan dakwah. Berjihad dengan dakwah. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan zakat, ya. Ya, dan ini adalah sebab tersendiri, tidak disyaratkan mereka harus miskin, apalagi miskin, ya. Karena bisa jadi seorang berhak dapat zakat dari beberapa sisi. Dan kebutuhan kepada jihad dengan lisan sekarang dengan pena lebih tinggi daripada jihad dengan pedang. Karena jihad dengan pedang tidak setiap saat bisa dilakukan dan tidak setiap kondisi dikatakan jihad yang syar'i. Karena jihad punya banyak persyaratan. Ya, dan banyak jihad-jihad yang disuarakan dengan nama jihad ternyata tidak sesuai dengan persyaratan. Tetapi jihad dengan pena dengan lisan di mana-mana dilakukan. Terutama orang yang berdakwah di aqalliyat, di minoritas. Di luar negara-negara kafir, mereka berjuang di jalan Allah, mereka menyebarkan Islam. Ini mereka perlu dibantu, bahkan boleh dengan uang zakat. Yang bantah syubhat-syubhat mulhidin, orang-orang yang perusak agama, yang membuat orang ragu dengan Islam, dibantai, ini butuh dana untuk orangnya, untuk menyebarkan bukunya, mencetak bukunya, ya karena ini fisabilillah, tidak harus tamlik, beda dengan empat yang pertama. Yang penting dakwah berjalan, ya dakwah berjalan, bisa dengan untuk cetak bukunya, bisa untuk mengadakan pengajiannya misalnya, ini dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kepada orang kafir bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ayat ini adalah ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan kita tahu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad baru berlaku ketika Nabi setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian muncullah syariat jihad. Ketika di Mekah, Allah tetap menyuruh Nabi untuk berjihad. Tapi jihad bihi, bil Quran, jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Allah menamakan jihad dengan memperjuangkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, disebut dengan, Allah namakan dengan jihad. Ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya makna jihad tidak terbatas pada jihad dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dengan kalam, dengan pena. Ini juga disebut dengan jihad. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim." Wahai Nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Kalau berjihad dengan orang kafir, mungkin bisa dengan pedang kalau memang memungkinkan, tapi kalau jihad dengan terhadap orang munafik enggak mungkin dengan pedang. Karena orang munafik tidak boleh dibunuh. Orang munafik yang hatinya kafir tapi KTP-nya Islam, mereka tidak boleh dibunuh karena zahir mereka adalah muslim. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk menjihadi mereka, tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu juga dianggap sebagai jihad, dan mereka berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau kita dapati misalnya dai-dai di kampung-kampung yang miskin, ya, ya mereka berarti berhak dapat zakat dari dua sisi, dari kemiskinan dan juga dari dakwah mereka. Ya. Karena kalau dai-dai tidak ditopang, gimana dakwah mau berkembang? Ya, kalau antum lihat ada orang dai-dai di kampung-kampung yang susah-susah, kasih uang zakat, ya. Kasih uang zakat untuk mereka agar mereka bisa. Mereka memang sudah bekerja tapi mungkin kurang karena harus belajar, karena harus berdakwah, ya. Harus kerja terus, kapan dakwahnya? Ya, ada sebagian dai masya Allah pagi sampai siang kerja, sore dia berdakwah. Tapi tidak semua bisa demikian, ya. Untuk menggabungkan dua hal, tidak semua orang mampu, tidak semua orang mampu. Kalau di sebagian negara dai-dai ditanggung. Seperti contoh Arab Saudi dai-dainya ditanggung. Dai-dainya ditanggung, dosen-dosen ditanggung, sehingga mereka tidak perlu untuk kerja, mereka fokus untuk berdakwah, nuntut ilmu, mengajarkan, nulis buku. Kalau Indonesia tidak. Indonesia tidak, ya. Maksudnya dai-dai yang kita lihat tidak mampu, kita bantu. Karena menurut pendapat sebagian ulama, mereka berhak mendapatkan apa? Uang zakat. Karena ini poin yang penting untuk menyebarkan apa? Islam. Untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah yang benar, ajaran yang benar, ya. Ya, maka mereka perlu dibantu, ya. Tapi demikian saja kajian kita.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Kisah ini memberikan pelajaran tentang ketegasan dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi umat Islam dari ancaman yang membahayakan, serta mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga keamanan dan kehormatan umat. Pendengar yang budiman, di masa awal hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ke Madinah, masyarakat Madinah terdiri dari berbagai kelompok suku dan agama, termasuk suku-suku Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah terbagi menjadi beberapa kabilah besar, seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah SAW berusaha membangun masyarakat yang damai dan rukun, sehingga beliau membuat perjanjian damai dengan seluruh penduduk Madinah, termasuk dengan kaum Yahudi, agar mereka bisa hidup berdampingan dengan baik. Namun tidak semua

menghasut kaum Quraisy agar menyerang kembali Madinah sebagai pembalasan dendam. Pendengar dirahmati Allah, setelah kaum muslimin memenangkan perang Badar, Ka'ab bin Ashraf merasa sangat marah dan terhina atas kemenangan tersebut. Ia menganggap kaum kafir Quraisy yang kalah sebagai sebuah penghinaan, sehingga ia berusaha memprovokasi dan menghasut mereka untuk melawan umat Islam. Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah dan mengungkapkan perasaan bencinya terhadap kaum muslimin di hadapan para pemimpin Quraisy. Ia membacakan puisi-puisi yang menghina dan mencela Rasulullah serta kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, Ka'ab juga menyebarkan propaganda jahat di Madinah. Ia menebar fitnah dan berita bohong untuk memecah belah kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang lainnya. Ia juga membuat puisi-puisi yang menghina kehormatan perempuan kaum muslimin, yang mana tindakan ini sangat melukai perasaan kaum muslimin. Hasutan dan fitnah Ka'ab bin Ashraf benar-benar menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketentraman Madinah, serta mengancam persatuan umat Islam yang baru mulai terbentuk. Pendengar yang budiman, setelah melihat tindakan Ka'ab bin Ashraf yang semakin meresahkan dan membahayakan umat Islam, Rasulullah SAW memutuskan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Madinah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah tidak ingin perbuatan Ka'ab ini memicu perpecahan dan ancaman lebih besar bagi umat Islam. Rasulullah kemudian memanggil beberapa sahabat, di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, berani, dan loyal. Rasulullah menginstruksikan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan misi yang sulit, yaitu menghukum mati Ka'ab bin Ashraf dan menghilangkan ancaman yang ia timbulkan bagi umat Islam. Muhammad bin Maslamah menyadari betapa besarnya tanggung jawab ini, dan ia pun menyusun rencana bersama beberapa orang sahabat, di antaranya adalah Abu Naila radhiyallahu anhu, yang merupakan saudara sesusuan dari Ka'ab bin Ashraf. Mereka berencana untuk mendekati Ka'ab dan berpura-pura ingin bekerjasama dengannya dan memberikan dukungan. Rencana ini dibuat dengan hati-hati agar bisa mendekati Ka'ab tanpa membuatnya curiga. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabatnya kemudian menemui Ka'ab bin Ashraf. Ia berpura-pura menyatakan kekecewaannya terhadap Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kepada Ka'ab bahwa mereka merasa kesulitan setelah hijrah ke Madinah dan ingin mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan. Ka'ab yang sudah terlanjur membenci kaum muslimin merasa senang dengan kedatangan mereka dan menerima permintaan untuk bertemu. Di malam hari, Muhammad bin Maslamah bersama para sahabat mendatangi Ka'ab bin Ashraf di rumahnya. Ia membawa senjata yang disembunyikan, dan saat Ka'ab lengah, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk menghukum mati Ka'ab bin Ashraf. Misi ini berhasil, dan dengan izin Allah, ancaman besar yang selama ini membahayakan umat Islam pun berakhir. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. Meskipun tindakan menghukum mati Ka'ab bin Ashraf adalah tindakan yang keras, namun ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah tegas demi melindungi umat dari ancaman yang serius. Berikut ini adalah beberapa hikmah penting dari kisah ini. 1. Keamanan umat lebih utama. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa menjaga keamanan umat adalah hal yang sangat penting. Ketika ada pihak yang terus-menerus memusuhi dan mengancam kehormatan serta persatuan umat, maka perlu diambil tindakan yang tepat dan tegas untuk melindungi umat dari kerusakan yang lebih besar. 2. Bijaksana dalam menangani ancaman. Rasulullah SAW tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Beliau selalu mempertimbangkan cara yang terbaik yang bisa diambil untuk menjaga kemaslahatan umat. Dengan mengutus Muhammad bin Maslamah, Rasulullah SAW memastikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan perhitungan yang matang dan tepat. 3. Kerjasama dalam menjalankan amanah. Muhammad bin Maslamah dan para sahabat lainnya menunjukkan bahwa tugas berat dalam membela agama tak bisa dilakukan seorang diri. Dengan kerjasama dan strategi yang baik, mereka mampu menjalankan amanah ini dengan sukses. Ini adalah teladan bagi kita bahwa dalam urusan besar, kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan keteguhan yang sama. 4. Pentingnya menghentikan fitnah dan hasutan. Fitnah dan hasutan dapat memecah belah umat dan merusak persatuan.

Ka'ab bin Ashraf adalah contoh orang yang menggunakan kata-kata dan pengaruhnya untuk menebar kebencian. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam Islam, fitnah adalah hal yang harus dicegah, dan tindakan tegas terhadap sumber fitnah adalah langkah yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Ashraf ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Rasulullah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin yang harus melindungi umatnya dari ancaman. Sikap ini adalah cerminan bahwa Islam selalu mengedepankan kebaikan. Namun ketika ancaman besar muncul, maka diperlukan tindakan yang tepat untuk menjaga kehormatan dan keselamatan umat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini yang senantiasa menjaga kehormatan dan persatuan umat. Terima kasih atas perhatian dan dengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Jibril alaihi salam telah keluar menampakkan diri pada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan pada intinya merujuk kepada kekhusyuan dalam beribadah, menunaikan hak-hak Allah, serta menyadari pengawasan Allah terhadapnya, juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan, dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk yaitu Nizamul Mulk menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara Salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan Salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu 1. Kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. 2. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka
7: agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj, bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik, bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga sholat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradon." Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, "Man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradon." Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar. Bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini.' Maka aku berkata, 'Aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya.'" Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Waman amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu ta'ala bi tilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya.
8: kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam ke-6 dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah. Sejak kecil, Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang beriman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur, dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun, serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam, yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya, sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah. Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga. Dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الحمد.
1: راديو سيمباتي FM، صورة دعوة إسلام.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Band. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.